0: cair semprotka CC Astro.
1: Yo wes, nek ngono dadi cetho saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
5: Nilai of Javamen.

0: Nun poro mearso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun upacara Hardiknas taun 2016 tataran Jawi Tengah dipun punjeraken wonten ing Kabupaten Sragen. Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia taun 2016 seruni Kabinet Merah Putih lantaraken paket pambiyantu kangge masyarakat Kecamatan Kalijambi. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjaraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sragen wonten ing dinten Sabtu. Panggenan kasebat kapilih karana sekolahan kasebat minangka sekolah kejuruan ingkang gadhahi modal pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sabtu 2 Mei 2016. Pengetan kasebat kapilih karena sekolah kasebat pinongko sekolah kejuruan ingkang gadai model pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Kanthi usung tema menguatkan partisipasi semesta memujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pengetan menika ngemblengaken kolaborasi sedaya elemen salebetipun memangun pawiyatan ingkang inklusi lan berdaya saing. Gubernur Jawi Tengah Komjen Pol Purnawiran DRS Ahmad Lutfi SH SST MK ingkang pinangka inspektur upacara wonten ing pengetan Hardiknas ugi maosaken amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen ingkang ketawis bilih pendidikan menangka kangge mulyakaken pawongan. Wonten ing acara kasebat ugi dirawis Sekretaris Daerah Provinsi Jawi Tengah Sumarno SEMM, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, dalah Wali Kota Surakarta Respati Ahmad Ardianto, sarta Forkopimda Kabupaten Sragen. Gubernur menatelaken Hari Pendidikan Nasional Pinongko Tenger, kangge ngingetaken paring sesuluh kangge poro anak didik, supados toyo gade masa depan ingkang sae. Menggahipun gubernur, lampahipun pamucalan boten namung kalampan ing salebetipun kelas, ananging ugi wonten ing sawetawis papan, kalebet ing satengahing keluarga. Kanthi pamucalan ingkang sae, kaajab para anak didik saged nyelarasaken nyawiji dalah imbal wacana sarta nggadahi masa depan ingkang sae ugi.
0: Muhammadiyah kanthi konsisten jurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Mligi ing Kabupaten Sragen, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah utawi PWM Jawi Tengah Haji Dodok Sartono SEMM ngendika, supados pawiyatan Muhammadiyah boten namung rawuhi ananging kedah unggul gadahi bobot ingkang awrat lan dados pilihan utami masyarakat kangge ngindakaken tataran bobot pawiyatan wonten sekawan kunci panjangka antawisipun keunggulan sekolah kedah cetha manajemen ingkang profesional berbasis ing bab jejibahanipun meranata dalah gladen kangge para guru lumantar sekawan poin kalawau. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah saged dipun jurungaken supados langkung kreatif, inovatif, lan berkolaborasi kangge nanggapi kabetahan zaman.
0: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni RTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono menika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong, lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan saking perwakilan PT Tunjung Negeri Trans. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni utawi LTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono punika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan kalian perwakilan PT Tunjung Negeri Trans Arifuddin Setiawan. Senin sekawan Mei kalehan melikur. Program kasebat ngiras pantes pinaka bagian sinergi kalian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi utawi SPPG Tegal Dawa pinaka wujud nyata kawigatosan kangge warga ingkang sekeng. Peletakan batu pertama kapandhikan dening Camat Gemolong Nugroho Dwibowo SSTP 8 April 2016 kepengker. Wonten ing katranganipun Camat ngendika kegiatan punika pinangka asil mufakat antawisipun muswika Kecamatan Gemolong kalian salah setunggaling koordinator SPPG. Pihakipun paring kawigatosan dalah atur panuwun dumateng sedayanipun ingkang sampun gadahi andil kangge kasainan mliginipun kangge griya ingkang perlu dipun dandosi kangge nyengkuyung kawontenan kasarasan ingkang langkung sae. Bantuan prabeya ingkang kaparingaken watawis 70 yuta rupiah kangge membangun griya dalah perabotan lebetipun. Pembangunan punika pinangka conto anggenipun sami tembayatan antawisipun pemerintah swasta lan masyarakat supados anggenipun mangun saged enggal karampungaken utawi anggenipun mangun RTLH saged rampung lan saged dipun panggeni.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglaktos kangge kasarasan taun menika. Bab menika sumusul wontenipun prabéyah paringan saking pamarentah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun 1 set mobil ambulan enggal. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglades kangge kasarasan taun punika. Bab punika sumusul wontenipun prabéyah paringan saking pamarentah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun 1 set mobil ambulan enggal. Sekretaris PMI Sragen Darmawan nelakaken bilih taun anggaran 2016 nampi dana hibah pangaos 300 yuta rupiah. Dana hibah kala wau dipun punjeraken kangge tumbas ambulan enggal amargi ingkang lami asring ngalami gangguan teknis. Anggaran 300 yuta rupiah dereng saged nyekapi kabetahan standar panglados. Pramila kangge nyekapi kabetahan kasebat perlu wontenipun tamban prabeya kangge nyekapi sedaya kabetahan ingkang baken.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, saklebetipun nindakaken program bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Sabang Ikatan Istri Dokter Indonesia PCIIDI Sragen ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Salebetipun nindakaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia utawi PCIIDI Sragen Rebo 6 Mei 2016 ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing Kabupaten Sragen. Pangarsa PCIIDI Kabupaten Sragen Dr. Gigi Ana Susanti SP Pros nerangaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia pinangka program kerja rutin tahunan ingkang dipun laksanakaken IIDI Pusat. Taun punika ngusung tema IIDI Peduli Gizi ing Panti Asuhan Dalah Pondok Pesantren kanthi kegiatan ingkang dipun punjeraken kangge indakipun kasadaran lan kecakepanipun gizi kangge anak-anak ing panti asuhan sarta santri ing pondok pesantren. Ing Kabupaten Sragen, kegiatan dipun leksanakaken ing kalih pondok pesantren antawisipun Pondok Pesantren Dar El Wihdah Sragen dalah Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kegiatan kasebat pinangka wujud nyata kawigatosan sosial para anggota IIDI tumrap kasarasan para generasi muda, mliginipun aspek gizi ingkang sanget baken kangge tuwuh kembangipun anak. Lumantar bulan bakti IIDI 2016, kaajab kawigatosan tumrap gizi anak tansaya mindhak, tansah kawujudaken tembayatan ingkang tansah lelajengan antawisipun tenaga kasarasan dalam masyarakat salebetipun mujudaken generasi ingkang saras dalam wonten bobotipun.
0: Kangge mengeti Hari Buruh Internasional May Day tahun 2016, utusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negasaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan karaharjaning pekerja. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Kangge mengeti Hari Buruh Nasional May Day 2016, atusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen Selasa gasal Mei 2016. Tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negesaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan kaharajaning pekerja. Kegiatan dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP EMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekda Jajaran Kepala OPD, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dalah BPJS Kesehatan, Perusahaan Sarto Buruh ing Sragen. Wonten ing pambagianipun Bupati nelaken, bilih lairipun May Day mboten saking kawicaksanan kewolo, ananging ugi saking perjuangan panjang kaum pekerja. Piyahipun ugi ngetaken prastawa demonstrasi ageng ing Amerika Serikat tahun 1886. Katindakaken atusan wong buruh wiwit winatesan jam kerja. Pramila penopo ingkang saged dipun nikmati sak menika kalebet sistem jam makarya ugi saking asil perjuangan kala wau. Piyahipun ugi ngebab-bab konsep surplus value utawi jam makarya ingkang kacipta kanthi proses produksi. Salajengipun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT nerangaken, pengetan May Day tahun menika dipun gelar ing tanggal gangsal Mei 2016, nyekapi kersanipun pemerintah pusat supados pengetan saged kalaksanan sasampunipun tanggal 2 Mei. Tema May Day ing menika kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline satu tekad satu tujuan sejahtera bersama.
0: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Dalah warga sakanan kiringipun nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah alat tulis alat gemarikan sarto sembako saking solidaritas perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP Bidang Sekawan Sesarengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi lan Sumber Daya Mineral DWP ke SDM Jangkeping Pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen, dalah warga sak kanan keringipun Rebu 6 Mei 2016 nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah, alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan sarta sembako saking solidaritas perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih utawi seruni KMP bidang sekawan sesarengan kalian Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP KISDM Pangarso bidang sekawan seruni KMP Sri Suparni Bahlil Lahadalia nerangaken lantaraken paket pambiyantu kasebat pinangka kawigatosan tumrap kampung halaman utaminipun kangge sekolah ingkang tasih betahaken ngiras pantes yang kunjung kabetahan para murid sarta kangge ngagengaken UMKM konveksi lokal pambiyantu ugi katujuaken kangge nambah semangat para siswa sonjurung unggulan ing sak tengahipun kabetahan ingkang winates paket pambiyantu ingkang katampekaken mligi kangge SD Negeri Ngebung Setunggal nampi paket seragam sekolah cacahipun wonten 81 paket seragam alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan SD Negeri Bukuran Setunggal nampi 89 seragam alat tulis dalah kemarikan sarta paket sembako wonten 700 kangge warga sak kanan keringipun kangge SD Negeri Bukuran Kalih nampi 93 seragam alat tulis lan gemarikan sarta 700 paket sembako kangge warga sak kanan keringipun karawuhanipun kalawau ugi dipun manfaataken kangge paring pambiyantu penerangan jalan umum tenaga surya utawi PJUTS 300 titik ing Kabupaten Sragen pinangka tanggapan bab kebetahan penerangan jalan.
0: Para miyarsa, Forum OSIS Kabupaten Sragen kawontenaken Sragen Leadership Project ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen wonten ing dinten Kamis. Wonten ing kalodhangan kasebat ugi dipun gelar wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meratelakaken bilih pelajar wekdal punika pinangka calon pemimpin Indonesia Emas 2020 gangsal ingkang kedah saged jumbuhaken kalian kawontenan jaman sarta nggadahi karakter ingkang kiat. Bab kasebat dipun ngendikaaken wekdal kawontenan Sragen Leadership Project dalah wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen Kamis 7 Mei 2016. Ing sak ngajengipun pra pelajar dalam Forum OSIS Solo Raya Bupati ngendika bilih wekdal semangke Sragen katitipaken dumateng generasi muda wekdal punika menggah panjenenganipun kegiatan kasebat boten namung kepiyakan wisudan kemawon ananging ugi tenger kangge ndapuk karakter kepemimpinan generasi muda ingkang adaptif ngadepi ewah-ewan jaman. Bupati paring piweling supados pelajar Sragen saged dados generasi ingkang adaptif, solutif, religius sarta njagi sikap dumateng guru, kanca, dalah tiyang sepuh. Ugi dipun engetaken para guru mboten namung ndapuk siswa ingkang lantip miturut akademik ananging ugi nggadahi manah ingkang sae dalah keterampilan ingkang mumpuni. Semanten ugi Ketua Umum Forum OSIS Kabupaten Sragen Muhammad Hafid Fatkuriski meratelakaken Forum OSIS Kabupaten Sragen pinangka wadah pelajar OSIS sak Kabupaten Sragen ing sak ngandhapipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Forum OSIS wekdal punika nggadahi kasekatan bersaing ing tataran Jawi Tengah dalam regem sawetawis unggulan ingkang damel bom-bom. Bab kepengurusan 2016-2017 saged kawuningan antawisipun Ketua Umum Asifa Almira Ramadhani saking SMA Unggulan Rosyadi, Ketua 1 Azkia Zulfa Alripna saking SMA Setunggal Sragen, Ketua 2 Lutfia Khairunisa saking SMA Az-Zahra Sragen.

0: Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nelayan of Java Menang.

Selamat pagi Mitra Buana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga di awal pekan, Senin 11 Mei 2026, Anda semua selalu diberikan kesehatan, semangat, rezeki yang lancar, dan aktivitas yang penuh keberkahan. Senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir menyapa Anda dalam program Info Pagi dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selama kurang dari 45 menit ke depan hingga pukul 8 pagi, saya akan menemani Mitra Buana dengan berbagai informasi terkini, mulai dari kabar daerah, nasional, kesehatan, olahraga hingga perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Sragen. Siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio kami di Jalan Veteran 21 Sragen, dan tentunya Mitra Buana juga bisa mendengarkan kami di 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com. Mitra Buana dan saudara pendengar, kebersamaan kita tadi sudah dibuka oleh Peter Pan dengan lagunya Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi. Untuk kesempatan ini saya punya sesuatu yang istimewa untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Untuk kebersamaan kita di pekan pertama di hari ini, saya akan perkenalkan Anda dengan Veronica yang manis. Ini Veronica untuk Anda. Saya perkenalkan untuk Anda. Saya Diana Arjono, tetap bersama kami di Info Pagi, tentunya di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Veronica untuk Anda.

0: Gimana Mitra Bola dan sudah mendengar, sudah kenal dengan Veronica? Sebuah lagu yang lagi viral di media sosial. Lu kenal Veronica ku? Yang merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Ferry Claw, kemudian digandeng oleh musisi yang lagi bersinar dari Indonesia bagian timur, yaitu Eko Su. Jadilah sebuah lagu Lu Kenal Veronica Ko yang saya play dari channel YouTube-nya Eko Su. Tapi hati-hati kalau pengen kenal sama Veronica, Anda harus bisa bahasa Inggris. Baik Mitra Bola dan saudara pendengar, sebelum kita ke kabar yang pertama, Mitra Bola, bagi Anda yang pagi ini sedang dalam perjalanan menuju kantor, sekolah, ke pasar atau mengantar keluarga beraktivitas, kami ingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan. Gunakan helm standar bagi pengendara roda 2, kemudian kenakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil. Patuhi rambu lalu lintas, hindari bermain ponsel saat berkendara, dan selalu jaga konsentrasi di jalan. Bila ada kendala di jalan atau Anda membutuhkan bantuan kepolisian, Anda bisa call di 110. Keamanan lalu lintas, ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama, karena keluarga menanti Anda pulang dengan selamat tentunya.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Terima kasih Mitra Buana dan sudah mendengar Anda masih setia bersama kami di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Bersama saya Diana Harjono di Info Pagi. Pagi ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Kecamatan Gemolong. Dari Gemolong, sambut hari jadi ke-280 Sragen, Pusparona gebrak Gemolong dengan sendera tari dan konser. Semangat perayaan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen tahun ini dipastikan bakal lebih meriah di wilayah barat. Melalui inisiatif swasta CV Merona Jaya Abadi MJA siap menggelar perhelatan budaya dan musik bertajuk Pusparona Fest 2026. Acara yang sepenuhnya didedikasikan untuk Bumi Sukowati ini akan dipusatkan di lapangan SBI Kecamatan Gemolong Sabtu 16 Mei 2026 mendatang. Menariknya, gelar ini murni merupakan kontribusi putra daerah tanpa menggunakan dana dari pemerintah. Penanggung jawab kegiatan, Heni Listiyowati, mengungkapkan bahwa Pusparona Fest dirancang untuk menyatukan dua sisi kesenian, yaitu tradisional dan modern. Acara akan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penampilan sendera tari yang melibatkan 6 sanggar tari lokal. Pihaknya ingin menonjolkan potensi seni di Sragen Barat, salah satunya melalui penampilan dari sanggar tari Pusparona Warna asal Saren Kalijambe bersama 5 sanggar tari lainnya. Memasuki malam hari, suasana akan dihangatkan dengan panggung hiburan musik yang menghadirkan deretan artis populer seperti Aftersyn, Evan Los, Panama, Sinta Gisul, Sadewo hingga DJ Oh My Drop yang akan memanjakan telinga para pengunjung. Meski menjadi bagian dari rangkaian hari jadi Kabupaten Sragen, Pusparona Fest merupakan event mandiri dari CV Merona Jaya Abadi. Total anggaran yang digelotorkan untuk proyek prestisius ini mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Untuk menjaga kenyamanan dan kualitas acara, pihak penyelenggara akan menerapkan sistem tiket masuk dengan harga yang sangat terjangkau, yakni tiketing sebesar Rp40.000 untuk membantu operasional. Bagi Anda yang berminat, tiket bisa Anda dapatkan melalui online maupun offline. Kemudian target penonton pada perhelatan ini dipatok mencapai lebih dari 5.000 hingga 7.000 orang, mengingat basis penggemar artis pengisi acara yang cukup besar di wilayah Solo Raya. Harapannya Sragen Barat lebih dikenal masyarakat luas. Di Gemolong, Kalijambe dan sekitarnya banyak sekali potensi seni seperti sanggar tari yang terkadang kurang tercium oleh pusat, sehingga ingin menunjukkan bahwa putra daerah Sragen Barat mempunyai potensi besar dengan perpaduan api antara kearifan lokal dan hiburan populer. Pusparona Fest 2026 diharapkan tidak hanya menjadi pesta rakyat, tetapi juga momentum kebangkitan identitas budaya bagi warga Sragen Barat. Untuk pembelian tiket bisa klik bio di @pusparonafest IG maupun TikTok atau bisa beli offline di Wisata Kungrit, kemudian Angkringan Mbah Mo Gemolong,
CFD Saren, kemudian juga di Willis Cafe, Selaras Cafe, dan di Mahes Cafe. Informasi ini bersumber dari www.rri.co.id. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita lanjut ke berita selanjutnya, kabar selanjutnya, memang kegiatan dari Ngemulung ini cukup membuat kita bangga tentunya. Jadi menjadi bukti semangat masyarakat Sragen dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Inspirasi diri dari Eros Chandra, Yura Yunita, Yan Joshua, Yuyun Arfah, BMS, dan Dundung Basuki akan menyapa Anda di pagi hari ini. Inspirasi diri.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta.

Mitra Buana dan Sudah Benar, Anda masih di Info Pagi 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Kali ini setelah kita dari Kemolong, kita ke Kecamatan Karangmalang, di mana berlangsung TMMD di Kecamatan Karangmalang. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat dalam pelaksanaan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-128 Kodim 02725 Seragen. Di tengah aktivitas pembangunan infrastruktur desa, anggota Satgas TMMD bersama warga terlihat menikmati sarapan bersama di tengah hamparan persawahan. Momen sederhana ini terjadi sebelum dimulainya pengecoran jalan yang menjadi salah satu sasaran fisik pembangunan. Dengan duduk lesehan beralaskan tikar sederhana, prajurit TNI dan warga menikmati hidangan yang disiapkan secara gotong royong oleh masyarakat sekitar. Salah satu anggota Satgas mengungkapkan kebersamaan ini menjadi energi tambahan bagi personel dalam menyelesaikan program pembangunan. Sementara bagi warga setempat mengaku senang dapat berpartisipasi langsung, tidak hanya membantu pekerjaan fisik tetapi juga menjalin kedekatan dengan para prajurit. Hamparan sawah hijau, canda tawa serta semangat gotong royong menjadi bukti bahwa pembangunan bukan hanya soal jalan dan beton, tetapi juga tentang mempererat persaudaraan antara TNI dan rakyat.

0: Mitra Buana dan saudara pendengar, info dari Kecamatan Karangmalang menjadi info kita yang kedua. Sebelum kita menuju ke kabar berikutnya, ada KCC Astro yang akan menyapa Anda. Bagi petani di Kabupaten Sragen, saya pastikan Anda membutuhkan informasi ini. KCC Astro untuk Anda.
1: Kok nyekeli malaine pari siji-siji kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
1: Nah, malaine dikapake, Pak.
2: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
1: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abdi Tani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Masih dari Jalan Veteran 21 Seragen, saya Dian Harjono masih bersama Anda di Info Pagi. Sebuah lagu dari Adlani Rombe, Sediaku Sebelum Hujan. Sebuah lagu yang di cover dari Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Tapi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, saya sarankan gak usah ya mengikuti sarannya dia itu. Apalah saya ini, gak mungkin bisa dipakai ketika hujan. Karena saya bukan Rara. Mungkin kalau Rara lebih efektif ya, karena pawang hujan. Hai, jadi saya ingat Rara Anggita. Gimana Rara kabarmu hari ini? Apa sudah mulai masuki kantor setelah apel di Pemda Terpadu? Sehat-sehat ya Rara Anggita. Penyiar terhandal di Buana Asri FM. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan membacakan perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG cuaca wilayah Sragen hari ini. Diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari dengan suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Sementara masuki sore hingga malam hari terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa bawa payung atau jas hujan sebagai pelindung Anda kalau sewaktu-waktu hujan. Yang pasti jangan sedia saya. Baik, Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar berikutnya dari PMI Sragen. Info stok darah dan agenda mobil untuk PMI Kabupaten Sragen di Senin 11 Mei 2026, update di jam 7 pagi. Ketersediaan golongan darah untuk golongan darah ARH+, WB dan PRC di 128 kantong. Sementara untuk trombosit 5, total seluruhnya menjadi 133 kantong. Kemudian untuk golongan darah B, RH+, WB dan PRC 183. Kemudian untuk trombosit 4, total 187 kantong. Sementara untuk golongan darah O, RH+, WB dan PRC di 199. Kemudian trombosit di 3 kantong, total keseluruhan 202 kantong. Sementara untuk AB, RH+, WB dan PRC 38 kantong, kemudian trombosit 0, jumlah total di 38 kantong. Mitra Buana dan sudah pendengar, mungkin Anda yang punya golongan AB, RH+, bisa ini untuk segera mendonorkan darah, karena memang ketersediaan sampai jam 7 pagi hari ini cuma 38 kantong. Bila Anda berminat untuk berdonor darah, Anda bisa mengunjungi di 3 tempat ini. Di Rabu 13 Mei 2026, ada donor darah di RSUP KU Muhammadiyah Sragen di Masaran dimulai pukul 9 pagi. Sementara hari Kamis 14 Mei 2026, di SDIT Anur di Loji Rejo Gemolong Sragen mulai pukul 7 pagi. Dan di Jumat 15 Mei 2026, di PT Eko Sindu Sine Sragen mulai, aduh ini deh kalau kelamaan bicara, mulai pukul 1 pagi. Bagi Anda yang membutuhkan informasi pelayanan transfusi darah, bisa menghubungi di 0271 891 587.
Mitra Buana, demikian rangkaian info pagi hari ini. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan tentunya tetap setia ya di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Harjono. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari Senin 11 Mei 2026, kembali di acara Mimbar Agama. Dan pada kesempatan hari ini ya, minggu ini, di hari Senin 11 Mei 2026 bersama dengan Mimbar Agama Islam yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nikmatul Ula SPD SH dari PCNU Sragen yang akan memberikan tausiah pagi hari ini ya, dengan tema 4 Golden Ticket untuk Raih Surga. Dan saya Dewi Ratu yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Radio Buana Asri yang berbahagia, adalah sebuah kenikmatan yang demikian bermakna saat kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir melaksanakan ibadah, tolabul ilmi, menambah knowledge, dan meningkatkan value, yang mana itu semua kita niati untuk menggapai ridho dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sehingga atas karunia tersebut, sudah sepantasnya, selayaknya kita bersyukur dengan meningkatkan kapasitas takwa kita. Implementasinya adalah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sahabat-sahabat mimbar Islam yang berbahagia, ketika ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana jalan untuk menggapai syurga, apa saja golden ticket untuk meraih syurga, tentu akan kita menjawab sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghantarkan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana berikut. Afshus salam wa adu'imu ta'am wa swilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Afshus salam artinya sebarkan kedamaian. Wa adu'imu ta'am dan berikanlah makanan. Wa swilul arham bersilaturrahimlah, menyambunglah dengan silaturrahim. Wa sallu dan sholatlah kalian, wana suniam, ketika orang-orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk syurga dengan damai. Sahabat-sahabat Radio Buana Asri yang berbahagia, dengan demikian ada 4 golden ticket yang diberikan Rasulullah bagi umat Islam untuk meraih syurga dengan hisab yang ringan. Apa itu? Yang pertama, orang yang menghendaki untuk meraih syurga adalah mereka yang menebarkan salam, perdamaian, dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian sebagai intisarinya bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita. Misalkan baru ketemu, maka kita ucapkan kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup dengan Assalamualaikum saudaraku, selamat pagi, semangat berbahagia, dan lain sebagainya. Yang mana salam tersebut berarti keselamatan, rahmat, dan berkah Allah. Semoga tercerah untukmu, semoga tercurah untukmu. Lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan jawaban yang hampir sama, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya bagimu juga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat mimbar Islam, ucapan tersebut tampaknya sepele, namun memiliki makna mendalam. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian,
menebarkan kasih sayang, mengokohkan kerukunan terhadap sesama, baik keluarga, tetangga, maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci ampuh, sahabat-sahabat. Untuk apa? Untuk menghilangkan permusuhan, kebencian, dan kerenggangan di antara sesama. Jika di antara kita mengucapkan salam, artinya hati orang tersebut dalam kondisi baik-baik saja. Karena itu, Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Tujuannya adalah mewujudkan kerukunan dan kedamaian, serta untuk menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim atau muslimah untuk membenci dan menghujat sesama muslim, hate speech, menyebarkan permusuhan, kemudian memupuk bibit-bibit permusuhan dan kebencian, menebarkan ujaran kebencian dan juga memutus tali persaudaraan. Karena menebarkan permusuhan adalah ciri-ciri dari karakter setan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91 bahwa setan memiliki tujuan, visi-misi yaitu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Baik sahabat-sahabat mimbar Islam yang berbahagia, yang kedua, golden ticket yang kedua, yakni jalan untuk meraih syurga. Tiket untuk meraih syurga adalah dengan at-ta'imut ta'am atau memberikan makanan. Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga atau mengeluarkan zakat atas harta yang kita punya, Nabi juga menganjurkan untuk bersedekah terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Mengapa memberikan makanan dapat dimasukkan sebagai golden ticket untuk meraih syurga, sahabat? Karena orang yang senang memberi makanan adalah mereka yang dekat dengan syurga. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 407 disebutkan sebagaimana berikut. As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar. As-sakhi atau orang yang dermawan, lomo nggih bahasa Jawanya, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh kitab Faidul Qadir karya Muhammad Al-Munawi juz 4 halaman 138 menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat. Sekali lagi, sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia fana. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan seseorang tentang apa? Iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul sikap tawakal, sikap berserah diri dan itu secara otomatis. Munculnya sikap percaya bahwa Allah adalah sang pemberi rizki. Maka seorang dermawan yakin bahwa orang itu kok berbuat baik dengan menyedekahkan sebagian hartanya, Allah pasti akan mengganti dengan berlipat-lipat kebaikan yang lainnya meskipun dengan jenis atau cara yang berbeda. Berbeda dengan orang yang bakhil, orang yang pangapunten, menggulung tangannya, melipat tangannya, orang yang pelit adalah orang yang terlalu cinta dunia dan ragu terhadap janjinya Allah. Karena itu, tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah syurga. Sebaliknya, tempat yang layak bagi orang yang bakhil, yakni adalah neraka. Golden ticket, tiket emas yang kedua yaitu memberi makanan.
Sahabat-sahabat Mimbar Islam Radio Buana Asri yang berbahagia, golden ticket yang ketiga yaitu menjalin silaturahim dan persaudaraan. Walaupun hanya dengan ucapan salam, walaupun hanya dengan senyum, walaupun hanya dengan menanyakan kabar di WhatsApp dan lain sebagainya. Dalam riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ala Shahihain juz 2 halaman 563 dengan sanad yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi." Tiga hal yang menjadikan seseorang akan dihisab Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah? Bagi siapa itu wahai Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, qala, "Tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zulamaka wa tasilu man qata'aka." Dijawab oleh Nabi, Nabi bersabda, "Engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang mengzalimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutus silaturahim denganmu." Qala, sahabat kemudian bertanya, "Fa idza fa'altu dzalika famali ya Rasulullah?" Jika saya melakukannya, apa yang saya dapat wahai Rasulullah? Karena kan itu berat ya, memberi orang yang menghalangi, memaafkan orang yang mengzalimi, menjalin persaudaraan dengan orang yang memblacklist kita. Tentu itu adalah sesuatu yang berat bagi kita. Tapi kemudian sahabat bertanya, kalau kita bisa melakukan itu, kita dapat apa? Begitu. Kemudian qala, Nabi bersabda, "Antu hasaba hisaban yasiran wa yudkhilakallahu aljannata birahmatihi." Engkau akan dihisap dengan hisap yang ringan, yang mana mungkin amal kita secara logika tidak setara dengan hisap yang ringan. Hisap kita mestinya hisapnya berat, jalannya terjal. Tapi karena kita bisa melakukan tiga hal tersebut, kemudian Allah meringankan hisap kita. Dan kemudian wa yudkhilakallahul jannata birahmatih, Allah akan memasukkanmu ke surga. Bukan karena amal, bukan karena apa-apa, tapi karena apa? Birahmatihi, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pentingnya silaturahim, sahabat-sahabat, terdapat sebuah cerita dari Imam Asbihani yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 94. Suatu ketika, sahabat-sahabat duduk di sisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, "Tidak boleh duduk dengan kami orang yang memutus silaturahim." Nah, kemudian seorang pemuda keluar dari halaqah, dari apa lingkaran tersebut, dari majelis tersebut, dan mendatangi bibinya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah di antara keduanya. Karena memang tadi ya Nabi bersabda gitu, enggak boleh duduk sama kita orang yang suka-suka mutus-mutus silaturahim. Akhirnya langsung bangkit tuh nyari bibinya karena memang ada problem dengan bibinya. Nah, kemudian pada akhirnya sang bibi itu memberikan maaf terhadap pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda kembali ke halaqah, ke majelis Nabi tadi. Kemudian Nabi bersabda, "Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutus persaudaraan." Maka pantas menyambung tali persaudaraan itu termasuk golden ticket atau tiket emas untuk meraih surga. Sahabat-sahabat mimbar Islam, yang terakhir, yang keempat, yaitu menjalankan sholat malam khususnya ketika banyak orang telah tertidur lelap. Sholat malam menjadi spesial karena dilakukan di waktu banyak orang beristirahat, banyak orang lalai dari berzikir kepada Allah. Juga menjadi indikasi seseorang jauh dari riya dan pamer dalam beribadah, karena di waktu tersebut banyak orang yang beristirahat, banyak orang yang tidak mengetahui aktivitas satu dengan yang lain. Sehingga bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu malam mendapatkan ganjaran yang berlebih, terutama oleh Nabi disabdakan sebagai orang yang akan masuk surga dengan tanpa kesulitan. Beliau bersabda,
paling utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan seutama-utamanya sholat sesudah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Sahabat-sahabat mimbar agama Islam, menebarkan salam dan kedamaian, memberikan makanan sebagai bentuk empati, menjalin persaudaraan dan mengurangi hate speech, serta sholat malam di saat yang lain sedang tertidur adalah anjuran Nabi Muhammad agar kita dapat meraih surga dengan tanpa kesulitan, dengan tanpa banyak rintangan. Jika kita konsisten dan istiqomah dengan anjuran Nabi tersebut, Allah akan memberikan kita pertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan memudahkan kita untuk menjauhi perbuatan yang kurang menyenangkan, sehingga di akhir hayat kita mendapatkan purna yang sempurna, yaitu husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran mimbar agama Islam bersama dengan PCNU Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat. Dan akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih bersama Anda. Selamat pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk greng.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abitani Jalan Raya Solo Ngawi.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di pagi yang cerah ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar, bahagia, rezekinya dilancarkan dan semangat tetap terjaga. Senang sekali saya Diana Arjono kembali hadir menemani Anda dalam program spesial yang selalu ditunggu-tunggu para perempuan hebat, para ibu inspiratif dan tentunya seluruh mitra Buana tercinta. Inilah Buana Putri cantik hari ini. Selama 1 jam ke depan mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, kita akan berbagi cerita, inspirasi, tips seputar keluarga, gaya hidup rumah tangga, kecantikan kesehatan dan tentunya ditemani lagu-lagu pilihan yang membuat pagi Anda semakin berwarna. Bagi mitra Buana yang sedang beraktivitas baik di rumah, di kantor, di toko, di perjalanan atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi hangat, tetap bersama saya Diana Arjono di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini izinkan saya mengajak Anda memulai hari dengan pikiran positif, senyum terbaik dan energi yang baik pula. Saya Diana Arjono dan inilah Buana Putri cantik hari ini.

Putri cantik hari ini. Kulit mudah breakout saat cuaca berubah. Berikut tips skincare adaptasi agar tetap glowing. Bersumber dari www.female.com. Mitra Buana, perubahan cuaca sering terasa sepele, tapi dampaknya pada kulit bisa sangat nyata. Dari awal yang lembab lalu tiba-tiba kering, atau dari kondisi normal kemudian mendadak breakout, semua bisa terjadi hanya karena perubahan suhu dan kelembapan. Tak heran jika banyak orang merasa kulitnya tidak bisa diajak kerja sama saat musim berganti.

0: Mitra Buana, kulit sebenarnya punya kemampuan alami untuk beradaptasi dengan lingkungan. Namun saat perubahan terjadi terlalu cepat atau ekstrim, kulit bisa mengalami shock dan kehilangan keseimbangannya. Inilah yang membuat skin barrier melemah, kemudian produksi minyak tidak stabil, hingga muncul berbagai masalah seperti kusam, iritasi, dan bahkan jerawat. Dilansir dari Boncot Beauty, kulit bekerja layaknya sistem cerdas yang terus membaca kondisi di sekitarnya. Mulai dari suhu, kelembapan, hingga paparan lingkungan. Saat musim berubah, kulit membutuhkan penyesuaian yang bertahap dan tetap agar kelihatan sehat, kuat, dan tidak mudah reaktif. Yuk kita simak penjelasan lengkapnya. Tetapi sebelum kita membahas lengkapnya mengenai kulit mudah breakout saat cuaca berubah dengan tip skincare adaptif agar tetap glowing, di Buana Putri cantik hari ini kita simak dulu yang mau lewat. PKK Karangmalang, pemulihan ekonomi untuk Anda.
1: Bapak, yang badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
2: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
2: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Penyemak Buana Putri cantik hari ini dari Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kali ini membahas tema mengenai kulit muda breakout saat cuaca berubah dengan tip skincare adaptasi agar selalu glowing. Sebelumnya telah dihadirkan Vina Panduwinata dengan lagu Cinta, sebuah lagu lawas sekali, tapi akhir-akhir ini mulai di cover oleh penyanyi baru Cinta yang dirilis di tahun 1986. Saya masih unyu-unyu, gak tahu lah apa yang saya lakukan saat itu. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan menuju tip untuk menyiasati perubahan cuaca yang membuat kulit harus bekerja ekstra untuk menyesuaikan diri. Saat udara dingin, produksi minyak alami menurun tentunya, sehingga kulit terasa lebih kering dan rentan iritasi. Sebaliknya, saat udara panas dan lembab, produksi minyak meningkat dan memicu pori-pori kita tersumbat. Kondisi ini membuat kulit lebih sensitif dan mudah overreact. Bahkan produk skincare yang biasanya cocok pun bisa terasa berbeda di kulit saat musim berganti. Maka dari itu kita harus dapat mengenali kulit kenapa lebih sensitif saat cuaca berubah. Yang pertama, kita perlu mengenali sinyal kulit sebelum terlambat. Kulit selalu memberikan tanda saat membutuhkan perawatan. Nah, mulai dari rasa kering yang tidak biasa, kemudian muncul kemerahan, hingga kulit terasa lebih berminyak dari biasanya. Alih-alih langsung mengganti semua produk, penting untuk membaca sinyal ini dengan teliti. Dengan memahami kebutuhan kulit, Anda bisa melakukan penyesuaian yang lebih tepat dan minim resiko iritasi.

Yang kedua, jangan terburu-buru ganti skincare. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah mengganti seluruh skincare sekaligus saat kulit mulai bermasalah. Padahal langkah ini justru bisa membuat kondisi kulit semakin tidak stabil. Kemudian kunci utama dalam menghadapi perubahan cuaca adalah melakukan penyesuaian secara perlahan. Kemudian biarkan kulit beradaptasi sedikit demi sedikit agar tidak mengalami stres berlebihan. Yang ketiga, sesuaikan moisturizer dengan kondisi cuaca. Moisturizer menjadi penyelamat utama saat musim berganti. Saat cuaca panas, pilih tekstur ringan seperti gel agar kulit tetap terhidrasi tanpa terasa berat. Namun ketika udara mulai dingin atau kering, kulit membutuhkan pelembab yang lebih kaya untuk menjaga kelembapan dan memperkuat skin barrier. Menyesuaikan tekstur ini bisa memberikan perubahan besar pada kondisi kulit kita. Tips yang keempat yaitu eksfoliasi. Tetap perlu, tapi lebih lembut. Penumpukan sel kulit mati sering terjadi saat pergantian musim. Ini membuat kulit terlihat kusam dan tidak segar rasanya karena banyak kulit mati yang tertumpuk seperti tebal gitu rasanya. Eksfoliasi bisa membantu mengatasi hal ini tentunya dengan harus dilakukan dengan cara yang lebih lembut. Cara ini bisa dilakukan dengan menggunakan eksfolian ringan seperti AHA dengan kadar rendah agar kulit tetap halus tanpa menyebabkan iritasi. Yang perlu diperhatikan juga Mitra Buana, Anda harus menghindari eksfoliasi berlebih karena tindakan ini justru bisa merusak lapisan pelindung kulit Anda. Empat tips sudah Diana hadirkan di sesi kali ini. Tips selanjutnya kita bahas saat lagi. Tetap bersama di Buana Putri Cantik hari ini di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya punya satu tembang lawas lagi dari Ismi Aziz yang diciptakan oleh Noam Kamil, Irianti Erning Praja, yang dirilis tahun 1995. Anda punya kenangan apa sama lagu ini? Yang pasti lagu ini sangat enak didengar sebagai teman Anda beraktivitas di pagi hari ini. Ismi Aziz untuk Anda.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai kulit mudah breakout saat cuaca berubah dengan tips skincare adaptif agar tetap glowing. Tips selanjutnya yaitu setelah kita sudah mengetahui kenapa kulit jadi lebih sensitif saat cuaca berubah, kita pun juga perlu tahu dalam kondisi kulit kita yang butuh perawatan yang lain dari sebelumnya. Kita perlu tahu memilih kandungan skincare yang tepat untuk kulit wajah kita. Setiap musim memiliki kebutuhan yang berbeda. Begitu juga dengan kandungan skincare yang kita gunakan sehari-hari. Saat cuaca panas, bahan seperti niacinamide membantu mengontrol minyak, sementara hyaluronic acid menjaga hidrasi. Saat cuaca dingin, kandungan seperti ceramide dan minyak alami sangat penting untuk menjaga kekuatan skin barrier. Menyesuaikan kandungan ini membuat skincare lebih bekerja optimal. Sementara hal yang perlu kita wajib ketahui adalah yang pertama, skincare tetap wajib di segala cuaca. Banyak yang mengira skincare hanya penting saat cuaca panas, padahal sinar UV tetap ada meskipun langit mendung. Tanpa perlindungan, kulit tetap berisiko mengalami kerusakan. Gunakan sunscreen tiap hari dengan tekstur yang nyaman agar tidak terasa berat di kulit, terutama saat kondisi cuaca berubah. Mitra Buana dan saudara pendengar, dalam memilih sunscreen ini, selain apa kita memperhatikan tekstur, karena tekstur ini sangat berperan penting untuk kesehatan kulit kita di saat cuaca berubah, Mitra Buana juga harus memperhatikan kandungannya, kemudian juga kemampuan si sunscreen ini untuk memfilter sinar UV yang dihasilkan oleh matahari. Tip berikutnya yaitu menjaga kelembapan dari dalam. Mitra Buana, selain perawatan dari luar, menjaga hidrasi tubuh juga berperan penting. Minum cukup air membantu menjaga kelembapan kulit secara alami. Jika berada di ruang ber-AC atau cuaca kering, penggunaan humidifier juga bisa membantu menjaga kelembapan udara agar kulit tidak mudah dehidrasi. Selain Anda minum air yang cukup, penggunaan masker alami ini juga membantu Anda untuk menjaga kulit Mitra Buana tetap terhidrasi. Menempelkan lidah buaya sebelum Mitra Buana mandi ini juga bisa menolong keelastisan kulit Anda lebih terjaga. Ada lagi penggunaan jeruk nipis. Jeruk nipis ini juga bagus sekali karena kandungan vitamin C yang melimpah. Tapi dari semua itu, seperti penggunaan masker, kemudian
penggunaan humidifier, kemudian juga cukup air untuk kebutuhan minum Anda di setiap harinya. Kerutinitas dari perawatan itu sangat penting, karena apapun hasil yang didapat tentunya berawal dari kerutinitas Mitra Buana dalam menjaga kesehatan kulit Anda. Baik, Mitra Buana, sudah saya hadirkan untuk Anda tip memilih kandungan skincare yang tepat untuk kulit wajah kita saat perubahan cuaca. Dengan memakai sunscreen tetap wajib di segala cuaca, termasuk di ruangan yang ber-AC, kemudian menjaga kelembapan dari dalam. Tentunya akan membantu kulit kita tampil lebih bagus, lebih terawat. Sebelum menuju ke info yang terakhir mengenai kulit mudah breakout saat cuaca berubah, dengan tip skincare adaptasi agar tetap glowing, kita akan mendengarkan kembali satu tembang yang kami putarkan untuk Anda. Sekarang ada All For One, I Swear, sebuah lagu yang sempat hit di tahun 90-an. All For One untuk Anda, I Swear.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Masih ada satu tip yang akan kami sampaikan untuk Mitra Buana mengenai kulit muda breakout saat cuaca berubah dengan tip skincare adaptasi agar tetap glowing saat

Pilihan kandungan skincare yang tepat untuk kulit wajah kita saat perubahan cuaca selanjutnya adalah kunci kulit sehat ada apa? Ada kunci kulit sehat ada pada adaptasi yang tepat. Maaf Fitra Bada dan sudah mendengar, begitulah kalau belibet. Merawat kulit saat perubahan cuaca bukan soal mengganti semua produk, tetapi tentang memahami ritme dan kebutuhan kulit untuk menjaga kulit tetap sehat. Dengan penyesuaian yang perlahan dan tepat, kulit bisa tetap seimbang, sehat dan glowing di segala kondisi. Mitra Buana, dengan skincare yang tepat dan konsisten, kulit bisa tetap sehat, lembab dan glowing meskipun cuaca sering berubah-ubah. Demikian Mitra Buana, Buana Putri cantik hari ini dengan tema kulit mudah breakout saat cuaca berubah, dengan tip skincare adaptasi agar tetap glowing dari female.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono, tetap semangat, libatkan Tuhan di segala aktivitas Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Duwun pemirsa sugeng siang lan pepanggian wonten atur Sragen Asriku. Lumantar radio Buana Asri Sragen pepanggian wonten ing dinten menika nggih. Wonten ing dinten Senin. Sore kaping 11 bulan Mei 2016. Samangke kula duwe ingkang sowan semadi yang ngaturaken lelangan-lelangan atur campur sari demugi mangke tabuh kalih welas. Lan kados pundi pawartosa kawontenan panjenengan sedaya. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kasarasan nggih kebak kabagyan makaten nggih. Lan semoga ingkang mangke badhe kepareng kenten badhe ngersakaken langen nah mangke saged lumantar SMS nggih WA 0821339507 nggih lumantar telepon 0271890799 nggih 9 malih wonten atur Sragen Asri ku ingkang kaaturaken wonten ing kalodengan siang menika. Lan para pemirsa, samangke sadherepun kaaturaken lelangan ugi sadherepun kawasaken kintenan semoga kita midhangetaken rumiyin ingkang setunggal menika.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: nggih para pemirsa, kalau sampeyan gak aturaken nggih. Langan aja cidra kalau sing akan niki sewu kutha ingkang sampeyan kita aturaken lelanganipun. Kalau sing akan semoga yang makai pada keparang kita malih pada ngerasakan lelangan ye. Ingkang salah sing pun menikau ki wonten malih kintunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang mas. Menikau saking papai kenes. Nyuwun sekali pun mangke tak eling-eling. Diputer ya mas. Salam kagem setia monitor buana asri seragian sugeng siang ye. Ingkang saking papai kenes ya. Penting mangke sekali pun mereka. Sugeng siang mas Dwi, the land of jam pavement, javamen ya. Menika saya ingin nuna Adelia hadir mas. Kawasan Cepu Andong Boyolali ya. Salam kagem semua mitra buana, selamat beraktivitas kagem mas Dwi. Sugeng tugas matur suwun yuk gereng oke, matur niki menika kak terakan ya. Sugeng siang makatan ya. Kagem mbak Nana Adelia ingkang sampun kepareng kenten ugi. Laning kang salah sipun semangka sami kepada aturaken lagone kang badhe kapiyarsa menika kanjeng pateng sing semangka kita sesti yang bijangaken wonten atur sragen asriku langit mendung kutha ngawi kala sing akan tatu kita aturaken sugeng bijangaken jam
1: tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang rus kepungkur. Naliko dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu kendal. Lantak geget ladimu ing sendang glaga. Nanging ora jeneng. Jebul tersenamu cetek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeneng.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Jo.
3: Eh, kamu Bil.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
2: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
2: Bisa kok, DPLK Setia.
4: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
5: Banyak orang Jawa Tengah.
0: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana FM. Di siang hari ini Sadwi hadir ya, yang tentunya siap menemani suasana Anda dengan sajian tembang kenangan, tembang nostalgia yang kita hadirkan ya. Oke, semua bisa bilang sebagai tembang pembuka dari Petaria telah kita nikmati. Langsung kita buka tuh kali ini, udah gabung di sini ya. Selamat siang Mas Dwi. Request lagunya Sampai Menutup Mata. Dan apa ini? Terkirim salam buat semua pendengar Buana Asri yang sedang mendengarkan. Buat Mas Dwi makasih nggih, dari yang Tinini matur nuwun yuk gernya. Makasih juga nih untuk yang Tinini yang udah bergabung di sini ya, untuk lagunya yang di request nanti berjudul apa tadi? Oh ya, untuk lagunya yang berjudul Sampai Menutup Mata. Oke, ditunggu untuk lagunya, nanti kita bakal hadirkan. Kemudian yang berikutnya lagi, silakan untuk yang mau bergabung ya. Kita langsung buka tuh kali ini, ada siapa aja ini? Simfoni Kenangan, selamat siang Dylan of Java Man. Mas Dwi, ini dari Mas Diat, request lagunya Dara yang dari Harvey Maliholo. Oke ya. Terkirim salam buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Wibi, Mbak Rus Anjarini. Kemudian juga buat Bapak RT, Ayah Topan, Yang Pono, Bapak Yun, Bapaknya Mita. Makasih Mas Dwi, yuk greng ya. Makasih juga nih ya buat Mas Diat. Nah, untuk lagu yang di request kali ini dari tembang koleksi dari Harvey Maliholo ya, yang berjudul Dara. Oke ya, untuk lagunya ditunggu, nanti kita bakal hadirkan ya. Terus yang berikutnya lagi, oke, saya terima dulu untuk kali ini yang udah mau gabung di sini lain telepon. Ada siapa ini? Kita langsung buka dulu ya. Selamat siang. Oh, enggak jadi. Oke. Berikutnya silakan yang mau gabung lagi, jangan lupa SMS WA 082 1333 9507. Juga lain telepon 0271 8907 99. Dan berikutnya ada lagi dari yang ada di mana ini. Oke, selamat siang Buana Sri Sragen.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang. Ya? Oh iya, selamat siang Pak Pono, silakan.
1: Nasi uduk dengan sambal terasi. Lagunya Sebido di Sungai Musi.
0: Oh iya.
1: Ya, salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sardini, Pak Gun di Bonggo, Pak Yaji di Bonggo, Pak Ndigo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Bani, Bu Suradi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lid, Bu Ismi, Bu Yuti di Ngablak, Pak Siar di Jaten, Mas Roni di Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mbak
0: Tunggu,
1: Mbak Widaningsih, Mbak Wati, Mbak BR, Mama Aswa, lalu Pak Rohman Berta Ibu di Wonosobo, Pak Yon Plastik, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mbak Toto Penggung, Mbak Wati, Pak Gunawan Daryati, dan lain-lain. Ya, semuanya selamat menikmati lagu-lagu lama RBI yang dipandu oleh Mas Mas Dwi dengan Riring Utamar. Di rumah itu di Pulau Bali, gunung yang menjadi pembantu.
0: Oh gitu.
1: Yaitu Gunung Batur. Yaitu Batur kan pembantu.
0: Oh iya.
1: Di Jawa Tengah gunung yang menjadi pembantu yaitu Gunung Merbabu.
0: Oh gitu.
1: Jadi babu gitu. Gitu. Cuma tahu bahwa RBA siang malam selalu menghibur. Maka membuat cinta pada RBA semakin menggebu-gebu.
0: Oh iya.
1: Kan begitu dong Mas itu. Apalagi dekat jembatan ada pohon cemara. Dihadang di selatan, kok ternyata lewat di utara.
0: Oh gitu.
1: Ya demikian Mas Dwi, selamat bertugas. Terima kasih. Yuk greng.
0: Yuk greng ya. Terima kasih buat Pak Pono Sucipto ya. Terus yang berikutnya, The Land of Java Man, selamat siang Mas Twin dari Pak Jasmino yang ada di Purwodadi Grobogan. Dan siang hari ini request lagunya apa nih yang berjudul Terlampau Jauh dari Biru Langit. Nah, terkirim salam buat Mbak Ros, Mbak WR, Ibu Sri Wahyuningsih di Bendersari. Buat yang senior, sukses selalu. Makasih dan yuk greng ya. Makasih buat Pak Jasmino yang ada di Purwadadi Gerobokan ya. Kemudian yang berikutnya lagi, selamat siang Simfoni Kenangan dari Bunda Natali. Tolong diputarkan Mas, ada dia di antara kita. Salam buat semua yang lagi stay di RBA. Tuhan memberkati, amin. Buat Mas Timo tugas dan tetap semangat terus ya. Makasih ya. Kemudian yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi, dari Mbak Andi Suwarno, request lagunya Baby Angel. Lagunya aku nikmati sendiri sambil bikin jambu. Salamnya Nunut Pak Pono. Makasih yuk gereng ya. Makasih juga buat Mbak Andi Suwarno ya. Untuk lagunya juga ditunggu nanti. Dan sekarang kita kembali siapkan untuk lagu berikut, di mana di antaranya nanti ada Sampai Menutup Mata buat yang Tin ini, kemudian juga Darah ya dari Harvey Malehulu buat Mas Diat untuk lagunya Segera Tersaji.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Ya benar Buana, kita tadi udah hadirkan sampai menutup mata buat yang ini nih ya. Darah buat Mas Diat, nah untuk lagunya udah kita hadirkan. Berikutnya nanti ada Sebiduk di Sungai Musi, nah ini nanti buat Pak Pono. Kemudian juga ada Biru Langit Terlampau Jauh, nanti buat Pak Jasmino ya yang request lagunya. Nah, dan berikut saya kembali buka tuh kali ini yang udah gabung nih, siang Mas Tui, siang juga tolong request lagunya Aku Masih Sendiri, terkirim salam buat semuanya. Siang Mas Tui, Metugas Yuk Kerenyak, makasih nih ya. Buat Bunda Surati yang udah bergabung di sini, dan juga selamat siang untuk lagunya, ditunggu nanti. Nah, kita kembali siapkan untuk lagu yang bakal tersaji, dan sebelumnya saya mau kirim-kirim salam lagi yang mungkin masih setia. Nah, buat yang ada di mana nih? Ya, buat Mama Fajar, Bunda Fatimah, Mas Joko Suprianto, Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda In, Papai Kenes, Nona Adelia, kemudian Mbak WR, kemudian juga buat Bunda Rus ya. Tak lupa lagi ini juga buat Bunda Yasman, kemudian juga tak lupa ini buat Pak RT Membo ya, Pak Rahman, Bu Rahman, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Nuni, Bunda Kayatri ya, kemudian juga buat Mas Aan, Mas Is, kemudian Mas Kris, dan tak lupa lagi ini buat Mas Brahma Kumbara, Mas Andri Setiawan, buat Mbak Sartini, Mbak Martini juga selamat siang.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabai.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine ki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Baiklah, Mitra Buana, kita lanjut dan masih di gelaran Simpan Kenangan ya, dari 94,7 Buana Asri FM. Masih bersama saya Dwi, tentunya yang masih siap menemani di suasana siang hari ini ya. Dan yang mana tadi telah kita nikmati dan kita simak untuk lagu Sebiduk di Sungai Musi, kemudian juga Terlampau Jauh ya, dari Biru Langit ya, untuk lagu yang telah kita sajikan. Dan kembali kita siapkan untuk lagu yang berikutnya. Dan sebelumnya saya kembali buka dulu yang kali ini udah gabung sini ya, The Land of Java Man. Selamat siang mas, kalau masih ada waktu minta lagunya Sandiwara Cinta dari Nika Ardila. Terkirim salam buat Mas Twisa, keluarga selalu sehat, amin. Dan juga semua pendengar tanpa terkecuali, terima kasih mas tugas Mas Dwi, yuk gereng ya. Makasih buat Pak Joko yang ada di Ampel Boyolali ya. Selamat siang Mas Dwi, request lagunya Lebih Baik Berpisah dari Hari Parintang. Salam buat semua pendengar Buana. Terima kasih mas tugas buat Mas Dwi ya, dari Bunda Gun. Oke ya, makasih juga. Ada Pak Mul yang ada di Mojosongo, selamat siang The Land of Java Man buat Mas Dwi. Apa ini? The Land of Java Man, request lagunya Berpisah di Terasin Carolus ya. Teruntuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Nah, dan selamat siang. Waduh, ini kalau finalnya belum tahu nih ya informasinya. Oke, makasih ya buat Pak Mul yang ada di Mojosongo nih. Selamat siang, makasih udah bergabung ya. Nah, dan untuk lagu yang berikutnya kita kembali siapkan dulu ya. Untuk yang mana lagunya udah kita siapkan, dan nanti ada tembang yang kita bakal siapkan, di antaranya nanti ada Dia Di Antara Kita. Kemudian juga ada Baby Angel ya, untuk lagu yang segera tersaji. Dan tentunya buat semua yang masih tersiap menikmati di kesempatan kali ini, masih di Simfoni Kenangan.
1: Halo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
3: Wow.
2: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Ya, bentar Buana, kita telah hadirkan untuk lagu tadi yang tersaji ya. Dan oke. Dan berikutnya, oh ya tadi ya, ada dia di antara kita, kemudian juga Angel Baby yang mana lagunya udah kita hadirkan. Berikutnya nanti ada Aku Masih Sendiri nanti buat Bunda Surati, kemudian Sandiwara Cinta dari Nika Ardila, yang satu Nika nanti buat Mas siapa tadi ya, Joko ya, yang ada di Ampel. Dan setelah dua tembang ini nanti kita jeda sejenak, karena nanti kita bergabung dengan RRI Bisa Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 13. Jangan lupa nanti selepas Warta Berita kita kembali lanjut lagi Simfoni Kenangan. Dan untuk lagu yang belum keputar nanti kita bakal hadirkan, dan masih banyak tembang yang kita nanti sajikan untuk Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Wakil Presiden meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan ke tentara Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Ya, tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim. Pesan itu disampaikan oleh Wapres saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jombang, Jawa Timur. Berikut informasinya, Rizka Fadilah.
5: Santri diminta mampu beradaptasi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah di Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan, Indonesia membutuhkan generasi muda termasuk para santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, kesiapan itu penting karena dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
2: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
5: Gibran menilai santri merupakan aset penting bangsa. Karena itu, generasi muda pesantren perlu terus membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU, Hasib Wahab Kasbullah, berharap para santri muda dapat meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Ia mengatakan, haul tersebut menjadi momentum untuk mengambil keberkahan sekaligus meneladani perjuangan Mbah Wahab.
6: Kita mencari tabarruk ya pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan ya santri-santri ini ya, ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab.
5: Hasib menjelaskan, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pelopor dakwah. Menurutnya, Mbah Wahab menempatkan pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat peradaban, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan. Ia menambahkan, santri masa kini tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, santri juga perlu memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta jiwa kewirausahaan agar dapat menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Idul Adha dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
8: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
8: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru.
9: Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
7: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Arum Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah lainnya.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tenaga pendukung PPIH Arab Saudi Ahmad Hajri mengaku siap memaksimalkan tugas sebagai tamu Allah. Ia juga mengaku senang bila jemaah haji Indonesia tersenyum bahagia. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan salah satu tenaga pendukung PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun 2026, Ahmad Hajri mengaku sangat senang ikut dilibatkan dalam tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, di mana tenaga pendukung tersebut merupakan atau berasal dari para mahasiswa Timur Tengah, bisa juga berasal dari Al-Azhar, Kairo, kampus Al-Azhar, lalu dari kampus dari Yaman, termasuk Maroko dan Arab Saudi sendiri. Dan Ahmad Hajri merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo, dan dia merasa senang ikut membantu para tamu Allah itu dalam melaksanakan dan meringankan tugas para jemaah haji tersebut dalam mengantarkan, dan dia bertugas sebagai TUSI atau tugas dan fungsi transportasi di halte 1, dan dia bekerja selama 12 jam. Dan menurutnya dia sangat berharap dapat memaksimalkan kerja sebagai seksi transportasi. Berikut keterangan Ahmad Hajri yang merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo.
12: Tertarik untuk menjadi tenaga pendukung PPIH Arab Saudi itu karena mau mencoba hal baru. Saya termasuk orang yang suka mencoba hal baru gitu ya. Karena tiap tahun saya kan mahasiswa Timur Tengah nih, tiap tahun dari komunitas saya itu selalu ada yang berangkat, jadi penasaran nih. Mereka berangkat dan pulang itu selalu membawa cerita-cerita seru gitu kan, cerita mereka kerja di sini, membantu di sini gitu kan, kemudian cerita ketemu sama-sama jemaah, bagaimana mereka membantu jemaah, bagaimana melihat kebahagiaan jemaah gitu kan. Jadi saya penasaran karena saya sebelumnya juga aktif di sini tapi di musim umroh, bukan musim haji gitu kan. Jadi mau penasaran juga bagaimana sistem yang ada di musim haji di sini gitu kan.
13: Jadi ini TUSI transportasi ya, Pak?
12: Ya, sekarang saya bertugas sebagai transportasi.
11: Dengan dapat kami informasikan bahwasanya para mahasiswa tersebut yang merupakan tenaga pendukung dari PPIH Arab Saudi, mayoritas adalah sebagai bertugas sebagai TUSI transportasi, di mana dia bertugas selama 12 jam sipan. Dalam saat 24 jam itu terdapat 2 shift dan bergantian saja para mahasiswa tersebut. Dan di sini misalnya saya bisa gambarkan untuk bersolawat nomor 1 itu juga mahasiswa, termasuk bersolawat nomor 2 di daerah sisa, dan ada bersolawat nomor 7 misalnya dekat sisa di sektor 2. Dan di sini dapat kami gambarkan, tadi kami sempat melakukan di Masjidil Haram, bahwasannya baik juga jemaah haji Indonesia dari berbagai daerah yang baru saja tiba dari Masjidil Haram, dan mereka melakukan ibadah umrah wajib dan juga ibadah-ibadah lainnya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Arab Saudi kita menuju ke Cirebon, di mana sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun satu jemaah bersama dengan satu pendamping batal berangkat karena kondisi kesehatan. Vivi Islamiyati melaporkan selengkapnya. Vivi.
14: Baik, Giza, ini sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu pada Minggu 10 Mei 2026. Pelepasan jemaah dilakukan di Asrama Haji Watu Belah oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sofi Zulfia. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 436 jemaah, 2 tambahan jemaah asal kota Cirebon, dan 4 petugas kloter. Selain itu, terdapat 1 jemaah yang batal berangkat dikarenakan sakit dan 1 pendamping, sehingga keberangkatannya ditunda hingga musim depan.
15: Pengurangan jumlah ya Pak, atau bagaimana kalau yang di...
16: Hari yang sakit jadi tidak berangkat hari ini.
15: Kalau berarti untuk pemberangkatan ditunda untuk tahun depan ya Pak ya?
16: Iya, ditunda tahun depan. Karena tidak memungkinnya dari kita pengurangan kesehatan. Dalam tahun depan Pak.
15: Iya. Untuk yang sakit itu berarti 1 orang aja Pak?
16: Yang sakit ada 1, tapi eksennya 1 Pak. Jadi yang suami istri, kata kita suaminya, eksennya itu.
14: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, sebelum jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah wanita usia subur di bawah 50 tahun. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut, kondisi seluruh jemaah dipastikan dalam keadaan sehat dan siap menjalani proses keberangkatan. Jemaah Haji Kloter 25 KJT akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini, 11 Mei 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, melalui Bandara Kertajati. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat hingga saat ini sebanyak 5.753 jemaah calon haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Gali Prihantoro. Gali.
17: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung menyatakan proses keberangkatan jemaah calon haji asal Lampung hingga hari ini terus berjalan dengan lancar, tertib, dan juga kondusif. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, hingga saat ini total sudah ada sebanyak 5.753 jemaah yang diberangkatkan menuju Tanah Suci. Ribuan jemaah itu diberangkatkan dalam 13 kelompok terbang atau kloter. Di sisi lain, terdapat 21 orang gagal atau tunda berangkat. Terkait jemaah yang mengalami gagal atau tunda berangkat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Lampung menyatakan sebagian disebabkan oleh kondisi kesehatan serta kendala administratif yang mengharuskan penanganan lebih lanjut demi keselamatan dan juga kelancaran ibadah jemaah haji. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Syarif Ediansa, mengatakan secara umum kondisi jemaah Lampung dalam keadaan baik dan seluruh proses layanan keberangkatan ini berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun pihaknya mengimbau seluruh jemaah untuk terus menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta juga mematuhi arahan petugas selama menjalankan rangkaian perjalanan ibadah haji.
18: Ya, kami himbau kepada seluruh jemaah untuk apa yang akan segera memasuki asrama haji untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga mematuhi apa-apa yang menjadi saran, apa-apa yang menjadi masukan dari petugas kloternya, baik petugas kloternya ataupun petugas kesehatannya. Sehingga pada saatnya nanti menuju Arab Saudi, mudah-mudahan bisa sehat, bisa kuat, melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, dan insya Allah jadi haji dan mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, dan juga menjadi haji dan haji mabrur.
17: Ya, pendengar, sebagai informasi jumlah jemaah calon haji Provinsi Lampung pada tahun ini tercatat ada sebanyak 5.962 orang yang diberangkatkan melalui 13 kloter penuh dan juga 1 kloter gabungan. Di mana untuk 1 kloter gabungan direncanakan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 17 Mei 2026 mendatang. Demikian dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Banjarmasin, sebanyak ratusan jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru tiba di Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jemaah haji embarkasi Banjarmasin yang tergabung dalam kloter 13 akan diberangkatkan malam ini menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma. Fitri.
19: Baik, terima kasih Zaini. Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru telah tiba di asrama haji embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru malam tadi, di mana para keluarga jemaah juga tampak hadir memberikan doa untuk 356 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 13. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan bahwa jemaah telah diterima sejak Minggu malam di aula penerimaan dan proses penerimaan dimulai dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah dengan pembagian living cost sebesar Rp750 serta pembagian identitas jemaah haji. Kemudian ia juga menambahkan bahwa seluruh jamaah juga telah menjalani verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan. Dan sebelumnya subuh tadi, seluruh jamaah juga telah mendapat pemantapan manasik haji di asrama embarkasi, di mana kegiatan itu bertujuan untuk memperdalam pemahaman jamaah terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
20: Menerima uang living cost sebesar Rp750, juga mereka menerima kartu identitas jamaah haji dan juga gelang identitas jamaah haji. Setelah itu mereka diberikan kartu rusuk oleh syarikah sekaligus verifikasi, dan terakhir mereka diperiksa kesehatan menentukan layak tidak layak terbang. Ke Senin subuh tadi mereka setelah sholat subuh itu diberikan pemantapan manasik oleh narasumber kita untuk penajaman terkait dengan ilmu manasik kepada jamaah haji. Insya Allah tepat jam 17.15 jamaah haji akan dipanggil untuk memasuki aula pemberangkatan.
19: Baik, lebih lanjut juga disampaikan bahwa jemaah sebanyak 360, di mana yang terdiri dari 356 jemaah haji dan 4 petugas kloter, ini dijadwalkan akan memasuki aula keberangkatan pada pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu, para jemaah akan menerima dokumen perjalanan berupa paspor. Dan kemudian untuk jamaah nanti akan diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA 8113 menuju Jeddah Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba besok pagi sekitar pukul 6 waktu setempat. Dan keberangkatan kloter 13 BDJ ini diharapkan juga akan berjalan aman hingga tiba di Arab Saudi. Dari Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kelompok Hizbullah melancarkan 24 serangan terhadap pasukan dan kendaraan militer tentara Israel di Lebanon Selatan sebagai respon atas dugaan pelanggaran gencatan senjata dan serangan terhadap warga sipil serta desa-desa di wilayah tersebut. Sementara itu, Israel menyebut insiden itu sebagai pelanggaran lain terhadap kesepakaman gencatan senjata oleh Hizbullah. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di mana turnamen basket pelajar antar SMA Asia Tenggara High School Basketball Championship kembali digelar. Dari Senayan, Jakarta, berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdulliti Loli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen basket pelajar antar SMA Asia Tenggara atau High School Basketball Championship HSBC kembali digelar untuk tahun ini. Turnamen yang mempertemukan sejumlah tim basket antar sekolah menengah atas atau SMA di beberapa daerah Indonesia ini kembali hadir di tahun kedua, yaitu di tahun 2026. Untuk pelaksanaan turnamen murni secara negara dalam usai konferensi pers yang tadi di kawasan Senayan menyebutkan bahwa untuk tahun ini pihaknya berusaha untuk memperluas jangkauan peserta atau jumlah sekolah yang dapat menjangkau lebih banyak daerah. Namun menurut murni sejumlah sekolah yang di berbagai daerah yang telah ada beberapa sekolah di daerah yang di luar dari peserta sebelumnya yang sudah didatangi, namun ternyata yang lebih tertarik untuk turnamen ini justru masih kebanyakan adalah sekolah-sekolah yang ikut pada turnamen di tahun sebelumnya.
0: Niar, lanjut laporan saja, Niar.
1: Baik, dan pendengar, turnamen antar pelajar SMA kategori putra dan putri untuk tahun ini diikuti oleh kurang lebih 7 tim dari untuk kategori tim putra, dan sementara dari tim putri untuk kategori putri ini diikuti oleh 3 tim. Dan pada keputusan tahun ini untuk 7 tim dari tim putra ini dibagi ke dalam 2 grup, yaitu grup A dan grup B. Grup A diisi oleh 4 tim seperti SMA, diantaranya SMA Masih Oli Olivan Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur Jakarta, SMA Bina Tunas Bangsa Jakarta, dan juga SMA PSKD Jakarta. Sementara untuk 3 tim di grup B adalah SMA Jubile Jakarta, SMA Kita Haiti Surabaya, dan Cambridge School Surabaya. Sementara untuk tim putri itu diisi oleh PBK Penabur Cirebon, SMA PSKD Jakarta, dan juga SMA Jubile Jakarta. Demikian untuk sementara pendengar yang akan kami sampaikan dari Senayan Merapi oleh Pemerintah dari Terusunisar untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana kembali lanjut lagi ya di Simfoni Kenangan. Dan tadi untuk lagu Lebih Baik Berpisah udah kita hadirkannya untuk Bunda Kun tadi untuk lagunya. Dan berikutnya kembali kita siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji, dan yang mana ada Berpisah di San Carlos. Nanti satu lagi ini buat Pak Mul yang ada di Mojo ya. Nah, di Mojo Songo maksudnya ya. Oke. Dan tentunya juga buat yang masih terus setia menikmati di kesempatan kali ini, masih di gelaran Simfoni Kenangan yang kita sajikan, yang kita hadirkan untuk Anda. Baiklah, lagunya udah siap untuk nanti kita bakal hadirkan ya. Dan untuk yang berikutnya nanti, nah, kita siapkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
5: penebas
4: ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Mitra Buana, ternyata kebiasaan minum teh atau es teh setelah makan tidak baik ya untuk kesehatan. Nah, coba ingat kembali kebiasaan yang Anda lakukan setelah makan. Apakah Anda masih minum es teh atau teh panas setelah makan? Kebiasaan ini bisa jadi sering dilakukan dan bahkan bisa jadi sudah bertahun-tahun ya. Di Indonesia, kebiasaan minum teh atau es teh setelah makan seolah sudah jadi budaya. Namun, hal ini ternyata adalah kebiasaan yang berbahaya. Minum es teh rupanya bisa mengganggu pencernaan. Diketahui daun teh memiliki sifat asam. Sifat asam ini akan mengganggu pencernaan untuk memproses makan. Selain itu, bagi anak-anak juga sebaiknya hindari kebiasaan ini, karena teh bisa menghambat penyerapan zat besi. Tentunya, kurangnya zat besi pada anak bisa mengganggu pertumbuhan. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenai

0: isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut masih di gelaran Simpan Kenangan ya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi, semangat terus. Minta lagunya dan Pas Harmon buat semua pendengar Buana Asri. Buat Mas Dwi, makasih bertugas. Yuk greng ya. Makasih juga nih buat Bu Miko yang ada di KDP Rosambirijo yang masih setia juga menikmati di gelaran kali ini di Simfoni Kenangan. Untuk lagunya kita siapkan dan Pas Harmon, dan seusai temangin nanti kita jeda sejenak ya. Dan jangan lupa nanti selepas Berita Indonesia Live kita lanjut lagi ya di Simfoni Kenangan hingga pukul 15 yang pasti. Jangan kemana-mana, terus bersama di Buana Asri Seragi ya.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya do.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang menunggu sempurna, tetapi oleh mereka yang terus bergerak, berpikir, dan memberi harapan. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semangat, kesehatan, dan energi positif selalu menyertai aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Baik, saya Edo Santiago dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah sebagai radio host, hadir kembali untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi yang pertama di Berita Indonesia Live hari ini diawali dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, di mana RSUD Grati resmi meluncurkan layanan vaksin internasional. Dari Radio Suara Pasuruan FM sudah ada reporter Anggun. Silakan Anggun untuk laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Grati. Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan ini mulai membuka layanan vaksin internasional sejak 21 April 2026. Direktur RSUD Grati, Dr. Gigi Diah Retno Lestari, mengatakan kehadiran layanan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat di era mobilitas global. Dijelaskan Retno, layanan vaksin internasional merupakan inovasi terbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Retno berharap layanan vaksin internasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk ibadah, pekerjaan, pendidikan, maupun wisata secara cepat, aman, dan terjamin.
3: Dengan kehadiran layanan vaksin internasional ini, tidak hanya untuk meningkatkan mutu layanan terhadap rumah sakit berarti, tetapi kita juga menjadi kontribusi nyata dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit lintas negara. Nah, dengan begini kami mohon nanti masyarakat yang membutuhkan untuk pelayanan vaksin itu, monggo ke rumah sakit gratis, kami siap untuk melayani.
2: Jenis vaksin yang tersedia dalam layanan ini meliputi meningitis yang wajib untuk jamaah haji dan umroh, kemudian hepatitis A, B, tifoid, dan influenza. Selain pemberian vaksin, pasien juga mendapatkan edukasi serta screening kesehatan sebelum imunisasi, guna memastikan keamanan dan efektivitas vaksinasi. Untuk memudahkan akses masyarakat, RSUD Grati menurut Retno telah mengatur alur yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga pemberian vaksin. Diketahui layanan vaksin internasional dibuka mulai Senin hingga Sabtu, pukul 8 hingga pukul 1 siang. Sedangkan hari Minggu dan tanggal merah tutup. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Anggun. Baik, demikian tadi laporan dari Suara Pasuruan FM. Dan kita sekarang langsung beranjak ke Provinsi Jawa Tengah, di mana dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri, 5.000 porsi bakso Wonogiri mendunia dibagikan secara gratis ke warga masyarakat. Sudah ada reporter Dias dari Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri. Silakan rekan Dias.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Wonogiri ke-285, ribuan warga memadati alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri pada Jumat 8 Mei 2026. Acara tersebut bertajuk Stronger Together for Bakso Wonogiri Mendunia dengan membagikan 5.000 porsi bakso gratis. Kegiatan diawali dengan rapat tilas dari Monumen Watu Gilang Laroh Selogiri Wonogiri menuju alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri, dilanjutkan senam bersama, sambutan para tokoh, hingga makan bakso bersama masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, anggota DPR RI Fraksi PKS, Sekda Wonogiri, serta Ketua Paguyuban Bakso Wonogiri bersama para pengusaha bakso asal Wonogiri. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Paguyuban Bakso Wonogiri Marianto mengatakan, kegiatan itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan bakso Wonogiri sebagai identitas kuliner daerah yang memiliki potensi mendunia. Selain membagikan ribuan porsi bakso gratis, panitia juga melibatkan masyarakat dalam edukasi dan praktek membuat pentol bakso sebagai simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Wonogiri. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menyampaikan tema hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri tahun ini, yakni Manunggal Setia, yang bermakna menyatukan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Wonogiri yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kegiatan tersebut, sekaligus menghidupkan semangat perjuangan Raden Mas Said, selain itu juga mendorong pengembangan UMKM dan sektor pariwisata di Kabupaten Wonogiri. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Dias dari Radio Giri Suara FM untuk laporannya. Dan berita selanjutnya datang dari Pradya Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tidak perlu berobat ke luar kota, RSUD Kusma Tuban sediakan layanan onkologi. Sudah siap reporter Julia untuk laporannya. Silakan Yulia.
5: Harapan baru hadir bagi pasien tumor dan kanker di Kabupaten Tuban. Kini, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan penanganan kanker. RSUD Dr. R. Kusma Tuban mulai membuka layanan klinik bedah onkologi sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan spesialis bagi warga. Terkait layanan tersebut, PLT Direktur RSUD Dr. R. Kusma Tuban, Heni Purnomowati, mengatakan bahwa klinik bedah onkologi RSUD Dr. R. Kusma melayani berbagai kasus, diantaranya tumor atau kanker payudara, tumor tiroid atau gondok, kanker kulit, kanker kelenjar getah bening, kanker kepala dan leher, kanker jaringan lunak, hingga berbagai jenis benjolan lainnya. Selain layanan pemeriksaan dan tindakan bedah, rumah sakit juga menyediakan layanan kemoterapi yang didukung, fasilitas nyaman, aman, serta tenaga medis profesional. Sebagai informasi untuk jadwal pelayanannya, klinik bedah onkologi dibuka setiap Senin dan Selasa pukul 9 pagi hingga pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Sementara layanan dari Sabtu dibuka pukul 9 pagi hingga pukul 13 siang. Keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat membantu pasien mendapatkan penanganan lebih dini, sebab proses konsultasi, pemeriksaan, tindakan medis hingga terapi lanjutan kini dapat dilakukan di Kabupaten Tuban. Yulia, LPPL Radio Pradya Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Julia dari Pradya Suara FM Kabupaten Tuban. Informasi selanjutnya datang dari RPKD Kota Denpasar, Bali, di mana sektor Horeca dan DTW di Denpasar komitmen wujudkan pengolahan sampah mandiri. Wali Kota Jayanegara sebut sebagai kerjasama untuk wujudkan pariwisata berkelanjutan. Silakan rekan Bambang Haryadi untuk laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus bergerak dalam optimalisasi penanganan sampah di berbagai sektor. Kali ini melalui Dinas Pariwisata turut mengumpulkan pengusaha di sektor hotel, restoran, kafe, dan catering atau Horeca dan daerah tujuan wisata atau DTW untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber di Gedung Dharma Negara Alaya Jumat 8 Mei. Dalam kesempatan tersebut, pengusaha sektor Horeca dan DTW siap berkomitmen dalam mewujudkan pengolahan sampah berbasis sumber untuk pariwisata berkelanjutan. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas dukungan pengusaha dan pimpinan sektor Horeca serta DTW dalam penanganan persampahan. Hal ini tentu menjadi bukti sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Lebih lanjut dijelaskan, saat ini sektor Horeca dan DTW menjadi salah satu penyokong perekonomian Denpasar, karenanya penting untuk mendukung terciptanya iklim pariwisata yang berkelanjutan serta ramah terhadap lingkungan, khususnya persampahan. Jayanegara menambahkan, saat ini pemerintah Kota Denpasar terus menggenjot pengolahan sampah berbasis sumber dengan menyasar berbagai sektor, karenanya usaha ini memerlukan komitmen serta dukungan bersama agar pelaksanaannya dapat berlangsung optimal. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe yang hadir mengikuti sosialisasi. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali saat ini menjadi isu serius yang harus ditangani bersama, terutama sekitar 41% persoalan sampah bersumber dari sektor pariwisata horeca. Gubernur Koster menekankan bahwa Kota Denpasar memiliki tanggung jawab besar lantaran menjadi ibu kota Provinsi Bali dengan sektor hotel dan restoran masih menjadi tulang punggung perekonomian. Ia juga menyoroti kondisi TPA Suwung yang sudah lama mengalami overload dan menimbulkan polusi lingkungan sehingga pola lama pengelolaan sampah harus segera diakhiri. Karena itu, Gubernur Koster meminta seluruh pelaku usaha pariwisata mulai membangun kesadaran bersama untuk mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usahanya masing-masing. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di hotel tidak hanya mengandalkan dana CSR, melainkan harus menjadi bagian dari anggaran operasional usaha. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Bambang Haryadi untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari RPKD Kota Denpasar Bali tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indra Girhili Rio, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Mani, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maro, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawahlunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkisau, Pesal, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhat Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Nada, Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM Batubara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamando, Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohima, Papua, RTFM Temanggung, Jawa Tengah, Soloknan Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Giri Menang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Urai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edo Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talks.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi buat kita semua. Dan kita akan berbicara mengenai Gema Temanggung, gerakan menulis akhlak Temanggung. Jadi ini bukan sekedar gerakan biasa. Ini merupakan ikhtiar kolektif guru dan siswa se-Temanggung untuk membangun budaya menulis berkelanjutan. Jadi ada gerakan guru menulis untuk guru, kemudian juga ada gerakan murid menulis untuk siswa. Jadi tujuannya satu, melahirkan generasi yang reflektif, kreatif, dan berani menuangkan gagasan. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Ibu Gintami SPD MPD. Ini kebetulan yang menjadi yang menegani gerakan ini selaku ketua FPGL atau Forum Pena Guru Literasi di bawah naungan PGRI Kabupaten Temanggung, sekaligus juga kepala SMP Negeri 1 Pring Surat ya. Jadi kita di sini sudah siap untuk berbicara mengenai GEMA, yaitu gerakan menulis akhlak Temanggung. Jadi bisa disampaikan ini program GEMA ini sebetulnya apa?
7: Terima kasih. Program ini merupakan wadah bagi guru dan siswa untuk menulis. Menulis di sini berbagai pengalaman dan bisa menghasilkan karya. Di dalam program GEMA ini ada dua jalur. Jalur pertama jalur guru, kemudian yang kedua jalur siswa. Jalur guru kita kenal dengan GGM. GGM ini singkatan dari Gerakan Guru Menulis. Kemudian yang jalur siswa ini Gerakan Murid Menulis atau GMM. Nanti di dalam GGM kita memotivasi para guru bagaimana untuk bisa berliterasi menulis, dengan literasi menulis utamanya bisa memahami apa yang disampaikan, apa yang ditulis. Jadi ketika kita menulis itu paham apa yang ditulis. Kemudian melalui gerakan ini peserta akan mengikuti pelatihan, kemudian juga pendampingan pengumpulan karya yang nantinya akan diterbitkan menjadi antologi dari semua jenis-jenis karyanya. Demikian Bapak sementara.
1: Ini nanti dalam kegiatan ini peserta akan mengikuti latihan, pendampingan, kemudian pengumpulan karya. Setelah mengumpulan karya mereka akan dikurasi oleh tim
7: kami,
1: dan nanti akan diterbitkan dalam bentuk antologi ya. Seperti yang dicontohkan di tahun 2025 kemarin sudah menghasilkan 6 buku antologi. Tetapi di tahun lalu masih melibatkan guru dulu ya.
7: Sementara baru guru dulu.
1: Jadi masih gerakan guru menulisnya.
7: Gerakan guru menulisnya. Kalau sekarang ini sudah kita ada siswa. Jadi guru dan siswa. Di dalam kalimat guru ini, Bapak, tidak hanya sekedar guru saja, tetapi guru yang juga disampiri tugas tambahan. Non saya di sini nanti ada kepala sekolah, izin Bapak, kepala sekolah dan juga pengawas. Jadi untuk guru, kami jenis-jenis karyanya sudah ada. Nanti kami sampaikan bahwa jenis karya yang nanti bisa ditulis oleh guru itu diantaranya ada isi reflektif guru, kemudian ada cerpen pendidikan. Kalau yang divisi cerpen nanti bisa cerpen pendidikan, bisa bebas. Hanya nanti jangan sampai ada unsur kebencian, ada fitnah dan sebagainya.
1: Itu tim kurator
7: nanti kurator. Kemudian yang ketiga ada catatan inspiratif guru. Kemudian ada visi pendidikan, dan yang ini yang kami matur tadi untuk best practice. Jadi best practice nanti ada best practice guru, best practice kepala sekolah, dan juga best practice pengawas. Selain itu, nanti kami juga, ini para pemerhati pendidikan, beliau juga semoga untuk memberikan tulisannya, boleh juga terkait best practice atau apapun. Monggo nanti pemerhati pendidikan di Kabupaten Temanggung, beliau-beliau juga tentunya yang lain selain kita yang dari guru, Bapak. Demikian, Bapak.
1: Baik, luar biasa. Jadi Temanggung ini membuktikan bahwa menulis itu bukan beban ya, Pak ya. Jadi ini merupakan jalan untuk tubuh, untuk tadi seni memahami dan juga menciptakan karakter yang lebih baik daripada yang lain. Saya Ibu Sandiago pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Ugi Utami SPD MPD, Ketua Forum Pena Guru Literasi PGRI Kabupaten Temanggung di Persada ID Talks. Dan pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di mana Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir SH, beserta jajaran Pemkab Ketapang mengantar langsung jamaah haji Kabupaten Ketapang menuju Mekah tanggal 10 Mei 2026. Sudah ada reporter Awang Aji Wasita dari Radio Kabupaten Ketapang yang akan melaporkan. Silakan rekan Awang.
8: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir SH secara resmi melepas keberangkatan 12 orang calon jemaah haji Kabupaten Ketapang 1447 Hijriah tahun 2026, Jumat 8 Mei 2026 di halaman Pendopo Bupati Ketapang. Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait jumlah kuota haji Kabupaten Ketapang tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat yang didasarkan pada jumlah penduduk setiap daerah. Wakil Bupati juga mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kemudahan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh predikat Haji Mabrur dan Mabruroh. Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa tahun ini tidak terdapat pendamping khusus dari Kabupaten Ketapang yang ikut mendampingi jemaah haji. Hal ini disebabkan adanya aturan baru yang ditetapkan pemerintah pusat. Acara pelepasan tersebut dihadiri oleh keluarga jemaah, jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat yang memberikan doa dan dukungan kepada para calon jemaah haji sebelum keberangkatan menuju embarkasi. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Awang Aji Wasita untuk laporannya. Dan sekarang kita menuju ke Provinsi Jawa Timur, di mana gara-gara harga pakan naik, Bapanas akan menyalurkan 7.700 ton jagung ke peternak Magetan. Sudah ada reporter Wina dari Radio Magetan Indah FM yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Wina.
9: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan mulai mengintervensi tingginya harga pakan ternak yang dikeluhkan peternak ayam petelur. Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyalurkan sebanyak 7.700 ton jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk peternak di Kabupaten Magetan. Penyaluran dilakukan melalui Perum Bulog di Gudang Bulog Magetan, Gulun, Kecamatan Mauspati. Bupati Magetan Bunda Nani bersama Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono dan juga perwakilan Bulog Magetan memberangkatkan 2 truk jagung yang disalurkan kepada Koperasi Pindar Petelur Nasional atau PPN Magetan dan juga Koperasi Produsen Ternak Rakyat Magetan. Program tersebut menjadi penyaluran perdana secara nasional yang dihadiri langsung Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono, Bupati Magetan Nani Sumantri, jajaran Bulog Ponorogo dan juga Magetan serta perwakilan peternak. Maino juga mengatakan penyaluran jagung SPHP ditujukan untuk membantu peternak lahir mandiri mulai skala mikro, kecil hingga menengah. Berbeda dari tahun sebelumnya, penyaluran tahun ini dibuka hingga akhir tahun tanpa pembatasan waktu. Dan pendengar, jagung SPHP tersebut nantinya disalurkan melalui 5 koperasi peternak di Magetan. Penebusan dilakukan secara terkoordinasi oleh koperasi dengan pendampingan Bulog menggunakan sistem aplikasi digital agar seluruh distribusi tercatat dan akuntabel. Menurut Maino, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga telur dan pakan ternak. Saat ini harga jagung di tingkat peternak masih tinggi sedangkan harga telur justru mengalami penurunan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur, Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Wina untuk laporannya. Dan pendengar, sekarang kita menuju ke Banten. Rayakan puncak May Day 2026, 25.000 buruh Tangerang kumpul di Pus Pemkab dan mancing 5 ton ikan serta gelar bakti sosial. Andri dari Tangerang Radio Banten akan menyampaikan laporannya. Silakan Andri.
10: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kami informasikan untuk Anda sebanyak 25.000 buruh dari berbagai sektor di Kabupaten Tangerang tumpah ruah merayakan puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Pusat Pemerintahan Kabupaten Puspemkab Tangerang pada Minggu 5 Mei 2026. Bupati Tangerang Muhammad Mesyar Rashid hadir secara langsung di tengah-tengah masa buruh didampingi oleh jajaran Forkopimda. Di antaranya Kapolresta Tangerang, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kapolres Tangerang Selatan, Selatan dan DIM 0510 3 Raksa dan Satradar serta Kajari Kabupaten Tangerang dan Sekda. Dalam keterangannya, Bupati Maisar Rasyid menyampaikan rasa syukur atas antusiasme dan kondusivitas para buruh dalam merayakan hari besar mereka. Ia merinci berbagai program yang disiapkan khusus untuk memanjakan para pekerja. Mulai dari pekan olahraga, pengajian dan puncaknya mancing bersama dan bakti sosial. Selain hiburan, Pemkab Tangerang juga bersama dengan sektor swasta menyalurkan bantuan CSR berupa minyak goreng. Ia menambahkan sisi kemanusiaan tetap menjadi prioritas perayaan dengan adanya layanan cek kesehatan gratis dan donor darah yang dipadati oleh peserta. Di tempat yang sama, Gubernur Banten Andra Soni yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang tercipta di Kabupaten Tangerang. Baginya, ini adalah kali kedua ia hadir secara berturut-turut dalam puncak perayaan May Day di Kabupaten Tangerang. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha sebagai mesin penggerak pembangunan di Provinsi Banten. Acara puncak May Day 2026 tingkat Kabupaten Tangerang ini ditutup dengan ramah tamah dan peninjauan langsung ke lokasi memancing serta posko layanan kesehatan oleh rombongan Bupati dan Gubernur Banten. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Andri untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Tangerang Radio Banten tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edu Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Dan di sesi ketiga Berita Indonesia Live hari ini akan saya awali dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live mengenai pemerintah yang akan terus perhatikan kesejahteraan para petani dan nelayan. Laporan selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto.
11: Pendengar RTFM Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hormat dan apresiasi kepada seluruh nelayan Indonesia yang rela berjuang bertaruh nyawa di laut demi menghidupi keluarga mereka. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dungguraya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Sabtu 9 Mei lalu. Sebagaimana siaran pers pada Komunikasi Pemerintah atau Balkom RI pada minggu lalu, Prabowo mengamini beratnya perjuangan para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan menyediakan pasokan pangan untuk masyarakat. Prabowo menyebut bahwa nelayan merupakan sosok penting bagi bangsa karena berperan dalam menjaga ketahanan pangan melalui hasil perikanan yang menjadi sumber protein bagi masyarakat. Ia pun mengucapkan terima kasih. Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah yang dipimpinnya terus berkomitmen untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia melalui pembangunan KNMP, penyediaan fasilitas pendukung perikanan hingga bantuan kapal bagi kelompok nelayan. Prabowo juga mengatakan dan menginginkan bahwa kehidupan nelayan Indonesia semakin baik dan sejahtera, serta berharap para nelayan bisa senantiasa tersenyum karena penghasilan terus membaik. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Bagian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Gorontalo. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Leato Selatan, Kota Gorontalo menjadi KNMP pertama yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya akan disampaikan Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Silakan Thomas untuk laporannya.
12: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo, dikunjungi Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 9 Mei 2026. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Wali Kota Gorontalo Adnan Dambea. Leato Selatan jadi KNMP pertama se-Indonesia yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2025 kemarin, ada 100 KNMP pilot project dan 65 diantaranya sudah selesai. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan, sektor kelautan dan perikanan akan terus dibesarkan dan dikembangkan dengan mengusung konsep ekonomi biru, konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Rencananya tahun 2026 ini Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun 1.386 KNMP dan terus berlanjut hingga tahun 2029 mendatang. Target tersebut dinilai cukup relevan karena Indonesia dinilai sebagai bangsa maritim yang besar. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian tadi reporter Thomas Tamu dengan laporannya. Dan menuju ke berita selanjutnya, kita akan segera terhubung dengan reporter Romi Yeni dari Lansek Manih FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Masuk enam besar, kelompok Dasa Wisma Jahe Merah 7 dinilai tim Provinsi Sumatera Barat. Silakan Romi Yeni dengan laporannya.
13: Baik pendengar, kelompok Dasa Wisma Jahe Merah 7 asal Nagari Tanjung, Kecamatan Koto 7 berhasil menembus nominasi 6 besar Dasa Wisma Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Keberhasilan ini ditindaklanjuti dengan kunjungan tim penilai provinsi yang dipimpin oleh staf ahli tim penggerak PKK Sumber, Nyonya Dianita Maulin Fasko, untuk melakukan verifikasi lapangan pada Senin 4 Mei lalu. Rombongan disambut hangat oleh Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa. Dalam sambutannya, Bupati Beni Duifa Yuswir menegaskan bahwa Dasa Wisma merupakan ujung tombak gerakan PKK yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nagari. Menurutnya, ketahanan keluarga adalah fondasi utama pembangunan, di mana Dasa Wisma berperan penting dalam pembinaan keluarga dan pemetaan data secara akurat. Ia juga mengapresiasi inovasi Dasa Wisma Jahe Merah 7 dalam mengembangkan produk olahan jahe merah yang terbukti mampu meningkatkan ekonomi keluarga di wilayah tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri, turut memaparkan berbagai inovasi unggulan yang membawa kelompok ini ke tingkat provinsi. Beberapa program kunci yang dijalankan meliputi digitalisasi data melalui sistem SIDADU, gerakan sosial Geprek Tuna, serta penguatan UMKM melalui program UP2K. Selain itu, Dasa Wisma juga fokus pada percepatan penurunan stunting melalui perbaikan sanitasi dan kesehatan, yang mana pada tahun 2025 angka stunting di Kabupaten Sijunjung berhasil ditekan hingga angka 14,5%. Di sisi lain, Ketua Tim Penilai Nyonya Dianita Maulin Fasko menjelaskan bahwa verifikasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan implementasi nyata dari 10 program pokok PKK, bukan sekedar urusan seremonial. Ia menekankan pentingnya kehadiran PKK sebagai solusi di tengah tantangan sosial, termasuk dalam pengawasan anak dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Penilaian ini diharapkan dapat melihat sejauh mana program kerja tersebut telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Tanjung, di Nagari Tanjung. Melalui penilaian ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung berharap Dasa Wisma Jahe Merah 7 tidak hanya mengejar prestasi juara, tetapi juga menjadi model percontohan bagi kelompok Dasa Wisma lainnya. Dedikasi para kader dalam membina masyarakat diharapkan terus konsisten guna mewujudkan kesejahteraan keluarga yang merata. Dengan semangat inovasi dan gotong royong yang kuat, kelompok ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan positif bagi seluruh wilayah Sijunjung. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter LPPL Lansek Manih FM untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Romi Yeni dari Lansek Manih FM untuk laporannya. Dan berita selanjutnya, Provinsi Kalimantan Selatan targetkan 7.140 hektar lahan pertanian terlindungi tahun ini melalui program asuransi usaha tani padi. Sudah ada Rifki Ahmad dari Radio Abdi Persada FM. Silakan Rifki untuk laporannya.
14: Terima kasih. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan perlindungan terhadap 7.140 hektar lahan pertanian melalui program asuransi usaha tani padi. Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Putri Suciati menjelaskan, asuransi ini bertujuan melindungi dan memberikan ganti rugi kepada petani yang mengalami gagal panen akibat serangan hama, banjir, maupun kekeringan. Setiap 1 hektar lahan pertanian mendapatkan bantuan premi asuransi sekitar Rp180.000 dan apabila terjadi gagal panen, ganti rugi mencapai Rp6 juta per hektar. Tahun 2026 terdapat 7 kabupaten kota yang telah menganggarkan program asuransi usaha tani padi dengan total cakupan sekitar 6.000 hektar. Sementara pemerintah provinsi juga menganggarkan perlindungan asuransi untuk sekitar 681 hektar. Indah menjelaskan, pendataan melalui aplikasi siap menjadi syarat penting agar petani mendapatkan bantuan premi asuransi yang disiapkan oleh pemerintah. Sistem ini memastikan bantuan asuransi tersalurkan tepat sasaran kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Ripki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih sekali rekan Rifki Ahmad dari Radio Abdi Persada FM untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dorong kualitas panen, petani tembakau Kabupaten Tegal ikuti BIMTEK Budidaya Tembakau. Silakan Aldo Herlambang dari Radio Selawi FM untuk laporannya.
15: Pendengar LPPL Indonesia, Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kapetan Kabupaten Tegal menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau Angkatan 4 berlokasi di Gedung DPUPR Kabupaten Tegal. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 2026 terselenggara berkat anggaran berasal dari DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Menurut penyuluh pertanian Kecamatan Bumi Jawa, Taufik Adrian, mengatakan peserta yang mengikuti BIMTEK merupakan petani tembakau dari 3 kecamatan di Kabupaten Tegal, yakni Adiwerna, Bojong, dan Bumi Jawa sebanyak 30 orang. Tujuan praktik menanam tembakau kali ini dalam rangka menambah pemahaman petani bahwa tembakau tidak hanya untuk konsumsi pribadi saja, melainkan perusahaan tertentu juga membutuhkan bahan baku tembakau dari petani di Kabupaten Tegal. Ada satu perusahaan yang siap bermitra dengan petani tembakau di Kabupaten Tegal. Perusahaan tersebut menilai hasil tembakau dari petani Kabupaten Tegal sesuai atau memenuhi spesifikasi mereka. Taufik dan petani yang lain optimis komoditas tembakau dan perkebunan di Kabupaten Tegal semakin maju dan berkembang. Harapannya bisa menaikkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal. Demikian, saya Aldo Helambang dari LPPL Radio Slavia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, berita dari Radio Slavia FM tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Edo Santiago dari LPPL RT FM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host pamit. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana SR FM. Edisi Senin 11 Mei 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Dan jangan lupa nanti kita ketemu lagi dan jumpa di Buana Barindo. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Sri Serakian. Selamat siang dan yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Sore FM. Bersama saya Dwi yang hadir ya, tentunya untuk menemani di sore hari ini hingga nanti kelar pukul 17 ya, atau jam 5 sore. Nah, silakan untuk yang mau bergabung bisa SMS lewat 08213395097 dan telepon 0271890799. Dan silakan untuk yang mau bergabung bisa langsung SMS atau WA 08213395097 dan telepon 0271890799.

setelah tadi kita nikmati tembang pertama, nah berikutnya silakan ya yang mau bergabung di sini. Nah kita tunggu, dan untuk yang selanjutnya ya kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti kita hadirkan. Dan silakan nanti untuk lagu dinikmati berikut ini. Sekali lagi yang mau bergabung SMS atau WA 082133950947 dan telepon 0271 890799.

Yeah, Mitra Buana. Kopi hitam tanpa gula, nah kerap dipilih ya banyak orang sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Minuman ini dipercaya membantu menjaga konsentrasi, menambah energi hingga mendukung program diet. Namun, manfaat tersebut bisa lebih maksimal jika kopi diminum pada waktu yang tepat, bukan sembarangan. Momen terbaik untuk menikmati kopi hitam tanpa gula yaitu 1 hingga 2 jam setelah makan siang. Rasa kantuk pasca makan siang adalah hal yang umum. Mengkonsumsi kopi hitam 1 hingga 2 jam setelah makan dapat membantu mengembalikan fokus dan kewaspadaan. Pada waktu ini kadar kortisol tubuh sudah menurun sehingga kafein lebih mudah bekerja menjaga produktivitas hingga sore hari. Dengan pengaturan waktu yang tepat, secangkir kopi hitam tanpa gula bukan hanya sekedar rutinitas tetapi juga sumber energi ya, dan kesehatan yang lebih efektif.

0: Pak Rine durung tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya pak?
1: Penebas orang nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine? Soko ngendi?
1: Soko malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro, spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tua. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Rekan Buana masih di Barindo ya, masih bersama saya yang masih siang menemani di kesempatan sore hari ini. Nah, Mitra Buana, nah tentunya karena kita merasakan apa ya, kedinginan hingga terasa tubuhnya menggigil. Nah, saat berjalan di tengah cuaca yang dingin misalnya ya, dingin yang berangin, nah mungkin kita merasakan tubuh tiba-tiba gemetar atau menggigil. Dan menggigil ini ternyata bukan sekedar respon kedinginan biasa, melainkan juga mekanisme perlindungan fisiologis yang kompleks. Para ahli menyebut menggigil sebagai respon alami yang dirancang untuk menjaga suhu inti tubuh. Dr. Natasha Buyan, seorang dokter keluarga yang berbasis di Phoenix, Arizona, mengatakan menggigil adalah cara tubuh menghasilkan panas melalui kontraksi otot. Kontraksi otot involuntar ini sangat efektif. Menggigil dapat secara signifikan meningkatkan metabolisme tubuh, meski juga mengeluarkan energi yang sangat besar dan dapat membuat seseorang lebih cepat lelah. Sama seperti bersin atau merinding, menggigil adalah respon perlindungan yang tidak diperlukan

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
3: Wow.
2: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, Peter Buana lanjut masih di Buana Barino dan masih bersama Sadu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore buat Mas Dwi. Terus semangat, minta lagunya dari Agnes Mo, Rindu. Salam buat semua pendengar Buana Asri, selamat sore buat Mas Dwi, makasih. Dan yuk gereng dari Bumiko yang ada di KDP Rosambi Rejo ya. Makasih ya buat Bumiko yang udah bergabung di sini. Dan selamat sore ya, untuk lagunya ditunggu nanti. Yang berikutnya lagi, halo Mas Dwi, selamat sore dari Kadik Borwosuman. Terus ke apa ini? Kenangan yang tertinggal dari Krispati tolong diputarkan. Salam buat semuanya aja deh. Buat Mas Dwi tetap semangat, nggak lekas capek. Makasih ya, makasih juga buat Ika yang ada di Borwosuman ya. Untuk lagunya dari Krispati yang berjudul Rindu. Kok rindu? Kenangan yang tertinggal. Nah, kalau rindu tadi yang direquest sama Bumiko yang ada di Sambir Katipiro Sambirjo ya. Oke, ditunggu ya nanti Bumiko yang ada di Katipiro Sambirjo. Terus yang berikutnya nanti yang mau bergabung jangan lupa ya. Nah, sementara kita siapkan dulu untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan, yang mana nanti ada tembang koleksi dari Agnes Mo ya. Rindu buat Bumiko yang ada di Katipiro Sambirjo. Kemudian juga nanti dari tembang koleksi dari Krispati. Nah, ini juga udah kita siapkan sekaligus nanti dua tembang yang segera tersaji dan segera bisa dinikmati ya, untuk lagunya pasti. Terus bersama di gelaran Buana Barindo.

0: Pak Rene durung tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tua. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Mitra Buana, bagi banyak remaja akhir pekan mungkin waktunya mereka bangun lebih siang ya, dan kebiasaan ini kerap dianggap malas atau tidak sehat. Namun riset terbaru justru menunjukkan sebaliknya, tidur lebih lama di akhir pekan bisa menjadi salah satu cara paling mudah bagi remaja untuk melindungi kesehatan mental mereka. Penelitian dari University of Oregon dan State University of New York Upstate Medical University Amerika Serikat menemukan bahwa remaja dan dewasa muda usia 16-24 tahun yang menambah waktu tidur di akhir pekan memiliki risiko gejala depresi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak membayar utang tidur. Kelompok ini menunjukkan penurunan risiko depresi 41%. Temuan yang dipublikasikan dalam Journal of Affective Disorders ini memperkuat bukti bahwa tidur memegang peran penting dalam kesehatan mental remaja. Di usia yang rentan secara emosional, tidur seringkali menjadi kebutuhan yang paling sulit dipenuhi secara konsisten. Oke, Mitra Buana, masih di Buana Barindo dan langsung kita buka tuh kali ini yang udah gabung di sini ya. Ada siapa ini? Selamat sore buat Mas Timo tugas di Buana Barindo. Semangat terus, request lagunya dari Wali, baik-baik sayang. Salam buat semuanya aja deh ya. Buat Mas Dwi matur suwun, sore dan yuk kering ya. Makasih ya buat Bunda Surati. Nah, untuk lagunya langsung kita siapkan dan kali ini kita hadirkan dari tembang koleksi dari Wali, baik-baik sayang.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi masih di Buana Parindo ya. Oke. Masih bersama Sadwi yang masih setia menemani suasana sore Anda di kesempatan kali ini. Dan masih hadirkan teman-teman nanti ya, keluar pukul 17 atau jam 5 sore. Mitra Buana, jika seseorang terus-menerus belajar semalaman, maka ia akan kurang tidur ya, gangguan memori dan mengganggu kerja dari otak. Kondisi otak yang kurang istirahat akan bisa memberikan dampak buruk pada tubuh seperti cemas, gelisah, stres, juga kurang konsentrasi, serta bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga dapat memicu kelenjar di otak untuk merangsang kortisol menjadi beraktif. Kortisol adalah hormon stres yang bisa bila jumlahnya berlebih dapat memicu gangguan-gangguan psikis. Jika kondisi ini terus-menerus terjadi bisa membuat seseorang menjadi insomnia yang nantinya sangat mempengaruhi kondisi kesehatan baik itu secara fisik maupun psikis serta membutuhkan penanganan khusus agar bisa mengembalikan kualitas tidurnya. Gaya belajar seperti ini mungkin bukan yang terbaik untuk pelajar dan mahasiswa karena tidak memberikan manfaat bagi otak. Untuk itu, seseorang harus bisa mengubah cara belajar agar menjadi lebih efisien dan efektif. Salah satu cara terbaik dalam belajar adalah mengulang serta mencicilnya sehingga tidak bertumpuk dan tidak menunda-nunda pelajaran. Baik, Mitra Buana yang masih setia menikmati Buana Barindo kali ini ada kesanku dari Al Ghazali yang segera tersaji.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Mitra Buana lanjut ya, masih di Buana Parindo, masih bareng saya Dwi di sini yang masih ya menemani suasana sore Anda ya. Mitra Buana, kemampuan bersosialisasi merupakan keterampilan penting yang perlu dikembangkan remaja. Tip membangun hubungan sosial yang positif bagi remaja dengan cara bergabung dengan kegiatan positif. Nah, ikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi sesuai minat. Ini membuka peluang bertemu teman baru dengan ketertarikan serupa. Volunteer dalam kegiatan sosial untuk mengembangkan kepekaan dan juga empati. Bergabung dengan komunitas hobi juga bisa memperluas jaringan pertemanan. Pastikan kegiatan yang diikuti memberikan dampak positif bagi pengembangan diri. Selain itu, tunjukkan empati dan juga kepedulian. Cobalah memahami sudut pandang orang lain sebelum menilai. Tunjukkan kepedulian dengan menanyakan kabar teman atau menawarkan bantuan saat dibutuhkan. Rayakan keberhasilan teman dan juga berikan dukungan saat mereka menghadapi kesulitan. Ingat bahwa hubungan yang baik dibangun atas dasar saling pengertian dan dukungan timbal balik ya. Baik, Mitra Buana yang masih setia menikmati sajian di kesempatan kali ini. Nah, kita masih hadirkan tembang-tembang untuk Anda hingga nanti kelar. Nah, kali ini ada tembang yang bakal dihadirkan dan segera bisa disimak dari Mahalini Mencintaimu.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
3: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
2: Potensine saka ngendi?
3: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Ya, makasih sudah bergabung di sini. Kita hadirkan untuk lagunya yang di request ya, Mendua dari Plat Band. Sekaligus nanti dua tembang kita hadirkan sekaligus mengakhiri sajian Buana Barindo. Jumpa kita di edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Terima kasih atasnya dan kebersamaannya. Sekaligus saya TV segera pamit undur diri. Selamat sore buat semuanya. Sampai jumpa lagi dan yuk. Greng.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan Hari Jadi Sragen ke-280 sepanjang bulan Mei 2026. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sragen, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI, mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen untuk ikut memeriahkan peringatan tersebut. Dalam arahannya, saat apel pagi, Senin 11 Mei 2026, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI menyampaikan, seluruh ASN, baik PNS, P3K, maupun pegawai lainnya, diminta menjadi pelopor dalam menyemarakkan Hari Jadi Sragen yang jatuh pada tanggal 27 Mei dengan memasang umbul-umbul di lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal masing-masing. Rangkaian kegiatan Hari Jadi Sragen akan berlangsung mulai 1 hingga akhir Mei mendatang. Sejumlah agenda telah disiapkan, diantaranya pentas musik dan seni budaya di Desa Mojorejo, pagelaran wayang, hingga kegiatan ziarah. Selain itu, pada tanggal 27 Mei 2026 juga direncanakan adanya kegiatan tumpengan yang kemungkinan bersamaan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha. Meski demikian, seluruh kegiatan tetap akan dilaksanakan berdampingan sambil menunggu keputusan resmi pemerintah terkait penetapan Hari Raya Idul Adha. Puncak kemeriahan Hari Jadi Sragen ke-280 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 Mei 2026 melalui berbagai kegiatan di Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen, mulai dari pameran otomotif, pameran perumahan, hingga pameran tanaman hias. Sementara, pada tanggal 29 Mei 2026 akan digelar Sragen Kreatif Festival di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen dan Festival Musik di kawasan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen.
2: Kita saat ini di bulan Mei ada rangkaian hari jadi rekan-rekan. Nanti akan kegiatan-kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan akan dilaksanakan. Diawali dari kesemarakan, tolong kita sebagai aparatur sipil negara baik yang berstatus PNS, P3K maupun P3K Parwatu termasuk PCLOP, tolong untuk sebagai pelopor dalam hal memeriahkan dengan memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing maupun termasuk Sragen Asri. Dilaksanakan satu bulan penuh per 1 Mei sampai akhir bulan Mei. Kemudian yang kedua, angkat kegiatan di antaranya itu adalah mulai dari pentas musik di Mojorejo, kemudian ada wayang di DPR, kemudian ada kegiatan ziarah yang rutin dilaksanakan. Dan yang paling utama bahwa tanggal 27 nanti ada upacara bersamaan dengan sholat id. Nanti kita tunggu pengumuman pemerintah, tetapi tanggal 27 kita akan ada kegiatan tumpengan. Kalau toh memang bersamaan, semua akan dilaksanakan secara berdampingan. Kemudian ada ziarah-ziarah juga, ziarah lokal maupun ziarah negeri yang rutin dilaksanakan. Kemudian kegiatan intinya ramenya itu adalah pada tanggal 28 ada kegiatan di SMS. Di situ ada pameran otomotif, kemudian pameran perumahan, kemudian ada pameran tanaman hias juga di SMS. Kemudian ada kegiatan tanggal 29 malam itu juga di Pemda Terpadu ada kegiatan Sragen Kreatif Festival. Kemudian di SKK juga ada kegiatan festival musik juga.
1: Pada kesempatan tersebut, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen untuk selalu menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam bekerja. Menurutnya, sikap tertib dan disiplin menjadi bagian penting agar pengabdian sebagai ASN dapat membawa keberkahan bagi diri sendiri maupun masyarakat.
2: Kita menghimbau pada rekan-rekan semuanya. Satu kalimat untuk rekan-rekan dan kita semuanya, bahwa kita sebagai ASN yang bertugas di lingkungan Pemkab Terpadu, tolong usahakan untuk kita bisa tertib. Karyawan-karyawati ASN Pemkab Sragen, usahakan untuk bisa menjaga ketertiban. Karena dengan ketertiban, insya Allah penghasilan yang kita terima sebagai ASN itu akan menjadi berkah.
3: Sebanyak 643 siswa kelas 10 resmi dilantik sebagai Taruna dan Taruni Angkatan 11 SMK Sakti Gemolong tahun ajaran 2025-2026. Pelantikan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto di lapangan sekolah setempat Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pembentukan karakter siswa melalui pendidikan ketarunaan. Para peserta didik dibina agar memiliki sikap disiplin, tangguh, sigap, serta berkarakter kuat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sragen mengapresiasi komitmen SMK Sakti Gemolong yang konsisten menjalankan pendidikan ketarunaan sebagai sarana membentuk generasi muda berkualitas. Menurutnya, pendidikan karakter sangat penting untuk menyiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan sekaligus berkontribusi bagi daerah dan bangsa. Pihaknya juga mengajak para siswa mulai merancang masa depan sejak dini, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui program beasiswa kuliah hingga pelatihan kerja gratis ke luar negeri.
4: Lantikan Taruna Angkatan 11 SMK Sakti Gemolong tahun pelajaran 2025-2026. Saya secara pribadi, secara pemerintah daerah Kabupaten Sragen merasa terhormat, terharu perjuangan seluruh keluarga besar SMK Sakti Gemolong telah menghasilkan anak-anak kita semua sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Saya yakin, percaya dengan adanya bimbingan ketarunaan, pelaksanaan pelantikan Taruna Angkatan 11. Dan di sisi lain, saya yakin percaya banyak sekali dan mungkin sudah menggandeng dengan lembaga-lembaga lain, kerja luar negeri dan sebagainya. Maka daripada itu, perlu kami sampaikan kepada anak-anakku, cucu-cucuku, dan bapak ibu sekalian, bahwasannya nanti kalau sudah selesai dari SMK Sakti Gemolong mau ke mana? Perlu diketahui kita bersama bahwasannya monggo kalau mau meneruskan ke perguruan tinggi, Sragen menyediakan beasiswa untuk Anda-Anda sekalian. Dua, mungkin sudah Pak, kita sudah capek sekolah. Mungkin untuk membantu keluarga orang tua dengan waktu singkat, Pemda Sragen menyediakan pelatihan-pelatihan yang untuk kerja luar negeri, khususnya magang ke Jepang. Bahwasannya untuk pelatihan gratis berangkat ke luar negeri, boten bayar. Berharap wong Sragen mentas daripada kemiskinan.
3: Sementara itu, Kepala SMK Sakti Gemolong, Heru Setioko menjelaskan, pendidikan dasar Taruna tahun ini berlangsung sejak September 2025 hingga Mei 2026. Program pembinaan difokuskan pada pembentukan disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, serta sikap hormat kepada orang tua dan guru. Materi pelatihan meliputi baris berbaris, pembinaan jasmani, bela diri Taruna, pendidikan keagamaan, hingga tertib berlalu lintas. Dengan harapan, nilai-nilai ketarunaan tidak hanya diterapkan saat pelatihan, namun juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para siswa.
5: Harapan kami ke depan, ya anak-anak semakin bersemangat dalam mengikuti pendidikan taruna ini, tidak hanya terbatas di dalam pelantikan, namun betul-betul menjiwai dari apa yang mereka laksanakan dalam mengikuti pelatihan taruna ini, sehingga mereka bisa betul-betul menjadi siswa ataupun generasi yang berakhlak mulia, kemudian cerdas, cekatan, dan disiplin, serta bisa menghormati orang tua dan guru, dan juga tetap rajin belajar.
3: Upacara pelantikan ditutup dengan demonstrasi ketarunaan berupa baris berbaris variasi, halang rintang, serta atraksi bela diri yang ditampilkan para taruna dan taruni SMK Sakti Gemolong.
1: Puluhan pelajar SMA dan SMK dari berbagai wilayah di Kabupaten Sragen mengikuti Festival Prehistori 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen di Museum Manusia Purba Sangiran, Kecamatan Kalijambe beberapa waktu lalu. Ajang edukasi sejarah yang bertajuk Sragen Prehistoric Festival 2026 digelar dengan konsep yang lebih internasional dan interaktif. Dalam kesempatan tersebut, para peserta diajak untuk menikmati serunya mengenal kehidupan manusia purba melalui berbagai kegiatan menarik seperti knapping atau pembuatan alat bantu, casting, pembuatan cetakan artefak atau fosil, rock art painting atau pembuatan lukisan dinding gua, dan gatherate meramu makanan dengan cara tradisional. Kabid Pembinaan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Johnny Adi Aryawan SOS MIKOM menyampaikan, Festival Prehistori rutin digelar sejak tahun 2022. Program tersebut kini menjadi salah satu kegiatan unggulan bidang kebudayaan di Sragen. Menurutnya, metode belajar yang digunakan dibuat lebih santai dan menyenangkan agar mudah dipahami para pelajar. Para peserta juga diajak mengenal koleksi museum secara langsung melalui berbagai aktivitas lapangan. Ditambahkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kepedulian generasi muda terhadap warisan budaya dunia yang ada di Sangiran. Diharapkan, para pelajar di Sragen semakin bangga terhadap sejarah daerahnya sendiri.
6: Prehistoric Festival ini adalah tahun 2026 yang kita selenggarakan rutin sejak tahun 2022. Jadi ide awal kami adalah bagaimana mempelajari tentang prehistorik, tentang situs manusia purba Sangiran dengan cara yang fun, enjoy, sehingga anak-anak itu akan lebih mudah mencerna, memahami. Maka kita gelar dengan metode open class seperti ini, praktek langsung anak-anak bisa menyentuh, merasakan, kemudian menikmati perjalanan-perjalanan, setiap perjalanan sesi-sesi ini dengan gembira. Dan ini harapan kami adalah membangun kepedulian, awareness dari anak-anak kita nantinya ini sebagai generasi muda pewaris warisan budaya dunia.
1: Tahun ini, festival dipadukan dengan program Human Origin Heritage Sangiran International Youth Forum, di mana peserta dipertemukan dengan mahasiswa arkeologi dari 8 negara, yakni Prancis, Italia, Amerika Serikat, Maroko, Brasil, Lithuania, Angola, dan Indonesia.
3: Wakil Bupati Sragen Haji Suroto menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia PMI merupakan pahlawan devisa sekaligus duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia di luar negeri. Karena itu, para pekerja migran diminta menjaga disiplin, mematuhi aturan negara tujuan, dan terus meningkatkan kemampuan diri. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan edukasi keuangan bagi calon pekerja migran Indonesia CPMI, pekerja migran Indonesia PMI, serta keluarga PMI se-Jawa Tengah di Aula Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan Kabupaten Sragen belum lama ini. Dijelaskan, pekerja migran Indonesia adalah pejuang ekonomi keluarga dan daerah. Jadilah PMI yang baik, tertib, dan sukses agar kelak mampu mandiri secara ekonomi. Selain itu, Wakil Bupati Sragen menekankan pentingnya literasi keuangan bagi para pekerja migran dan keluarganya. Menurutnya, pemahaman mengenai akses keuangan, investasi, dan pinjaman yang sehat sangat diperlukan agar masyarakat tidak mudah tertipu tawaran ilegal. Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diingatkan agar membiasakan menabung sejak menerima penghasilan. Sebagian pendapatan disarankan disisihkan untuk kebutuhan masa depan, kebutuhan keluarga, serta modal usaha setelah kembali ke Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh materi mengenai pengelolaan keuangan, investasi aman, pengenalan produk jasa keuangan, hingga langkah pencegahan penipuan digital. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus memperkuat perekonomian keluarga di daerah.
7: Saya juga berharap sinergi dan kolaboratif antara OJK bersama TPKD Kabupaten Sragen dapat terus dilakukan setiap tahunnya sehingga bukan hanya UMKM, PMI, pelajar, melainkan menyeluruh bagi masyarakat sehingga pemahaman akan edukasi dan literasi keuangan dapat diketahui oleh masyarakat luas guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik selanjutnya. Saya berpesan kepada seluruh PMI, kalian adalah pahlawan Indonesia yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan dan mandiri secara ekonomi. Sekaligus duta bangsa, jadilah PMI dengan baik dan disiplin tinggi. Jadikan rindu rumah sebagai bahan bakar sukses. Tetap disiplin, pelajari bahasa baru, dan patuhi prosedur seni agar aman dan terlindungi.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buena Sri FM.

0: Halo, apa kabar? Selamat sore, Mitra Bunda dan Pendengar dari Lintas Veteran 21 Sragen, Rara Anggita. Menemani Anda untuk kesempatan hari ini, edisi hari Senin, 11 Mei 2026. Lagu-lagu Gus Plus, teman-teman dari Gus Plus, di kala Gus Plus, kangen lagu Gus Plus. Rara hadir untuk Anda menemani apapun aktivitas Anda sampai di jam 19 nanti. It's only a dream. Landphone, SMS, dan galian WhatsApp-nya Rara buka untuk Anda. Silahkan yang mau ikut bergabung. Landphone 890799. Untuk landphone-nya 890799. Sementara SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Line SMS dan galian WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Sama, 33 untuk Anda sampai jam 7 malam ya. Sementara juga bisa menyimak Kalakus Plus, kangen lagu Gus Plus hari ini bersama saya Rara Anggita melalui live streaming kami di lppl.buanaasriseragen.com. Dari line telepon silahkan 890799, Rara buka, ada siapakah di sana? Waduh, terputus ya. Bisa dicoba lagi untuk penelpon. Dan informasi untuk Anda mitra bonen pendengar, hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.30. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.30. Baik, line telepon silahkan 890799, Rara terima. Boleh, selamat sore LPPL Buana Asri. Cantik, silahkan kakak.
1: Halo. Loha kakak.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak juga sehat ini?
2: Alhamdulillah sehat, bangun bobo.
1: Waduh, seger dong kalau begitu bangun tidur.
2: Sambil nunggu maghrib, ada suaranya Mbak Rara.
1: Asik.
2: Masih ada 10 menit lagi.
1: Sebelum azan maghrib, betul.
2: Ngobrolnya 5 menit aja.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya mengapa yang sebentar?
1: Mengapa? Boleh.
2: Aku salamnya siang sama Mas Dwi sudah dijawil semuanya.
1: Oh gitu.
2: Sorry ini pokoknya buat semua yang stay di 94.7 Duana Asri Sagen, radio kita semua.
1: Waduh.
2: Selamat petang.
1: Petang.
2: Istirahat.
1: Amin.
2: Untuk Mbak Rara.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Aku padamu.
1: Aku juga padamu.
2: Spesial jawilannya buat Dek Nona.
1: Oh, adik Nona apa kabar?
2: Ya, adik Nona Adelia, tadi ketemu Mbak Rara soalnya, baru inget jawil.
1: Oh gitu? Mau kemana tadi?
2: Sama bundanya.
1: Gitu.
2: Papasan ngobrol-ngobrol dulu sebentar.
1: Oh gitu.
2: Wah. Adik Nonanya jemput bundanya.
1: Oh? Akhirnya ngobrol-ngobrol dulu gitu ya.
2: Pokoknya petang ini jawilannya buat Dek Nona Adelia bersama bundanya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Tetap semangat.
1: Amin.
2: Pokoknya juga semoga customer-nya banyak.
1: Amin.
2: Rezekinya lancar.
1: Amin.
2: Pokoknya kan belum pernah dijawil.
1: Oh.
2: Lupa.
1: Oh gitu, padahal tetangga sendiri loh ya.
2: Iya, tapi nggak komplain Mbak Rara. Nggak komplain. Maklum masih ABG.
1: Iya, SMP ya, masih SMP kayaknya ya.
2: Kelas 2 Mbak.
1: Nah, sampai kelas 2
2: sampai negeri.
1: Aduh.
2: Kandong,
1: oh gitu.
2: Untung Mbak Rara, pokoknya terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Ya boleh lah, habis maghrib.
1: Siap kakak, ditunggu dulu lagunya.
2: Makasih waktunya ya, pokoknya buat Mbak Rara sama saya selalu tetap.
1: Amin.
2: Dengerin ini nanti. nanti habis maghrib juga stay tune lagi.
0: Nah, kayaknya habis maghrib aja ya, soalnya habis ini waktunya terbatas banget. Takutnya nanti itu, iya.
2: Nanti habis jam 7 itu puter lagu-lagunya yang bagus-bagus sama ditunggu tips-tips
0: malamnya. Oh, ya. Lagunya bagus-bagus dong untuk malam nanti.
2: Info
0: malamnya juga ya, nanti bisa bisa dipraktekkan di rumah. Amin. Waalaikumsalam. Yugrang. Terima kasih buat Karos yang ada di Boyolali sedikit bergabung. Adik Nona apa kabar? Wah, tadi mau jemput bunda ya. Ternyata ketemu sama Karos. Jadi ngobrol-ngobrol dulu. Aduh, salam sejahtera untuk keluarga ya Adik Nona ya. Terima kasih untuk Karos. Penelpon lagi silakan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri Sragen.
3: Sore dia kencan.
0: Wah, selamat sore bunda. Cantik, monggo silakan bunda.
3: Tadi ada kalau dirimu sama Kak Ros itu saya manggil seharusnya nak.
0: Iya, itu masih adik kalau sama Rara.
3: Nah, iya, Kak Ros kan, tuh kalau dirimu kan umuran papa cendih. Menteri satu tahun apa berapa? Jadi kalau bunda manggil itu nak.
0: Nak Ros ya.
3: Oh,
0: iya. Ini emboknya.
3: Ini emboknya.
0: Oh, tapi masih cantik, masih tetap semangat, masih kuat kemana-mana, luar biasa loh ini bunda. Bunda mah bukan kemayu, nggak bisa diem kayak adik gendis, kayak novel sama, nggak bisa diem.
3: Iya, ini kan harian aktif enggak ada. Cuma dengerin tadi. Acaranya maju itu cuma WA saja.
0: Gitu.
3: Iya. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bunda. Kalau sehat mah sehat, Bunda.
3: Tapi itu kecewanya kayaknya masih ada suara motor itu. Suaranya kok masih, kalau ketawa masih
0: kayak... masih agak sedikit-sedikit ada apa ya, gatal-gatal begitu, belum full bisa sembuh bunda. Aku lama kalau sakit bunda.
3: Jangan mau.
0: Iya, pengennya juga gitu. Tapi lama sakitnya, lama juga ngedropnya gitu. Jadi apa ya, jarang sakit tapi ketika sakit langsung harus apa ya, istirahat full gitu. Tapi jarang sakit. Tapi alhamdulillah bunda, sakitnya juga cuman pilek, batuk gitu, flu.
3: Itu mungkin karena kesehatan.
0: Iya betul. Karena memang gak bisa diem juga sama bunda. Muter-muter ngikutin ngikutin novel. Maunya kemana-mana soalnya.
3: Kalau sini saingan karo kutu nih. Nungguin bontotnya belum pulang.
0: Oh, Dek ini Dek Memes.
3: Iya, biasa. Jam segini belum pulang, berangkat saat pagi itu jam 7. Belum pulang. Tapi ya biarlah belajar bekerja.
0: Betul.
3: Biar menjadi wanita tangguh seperti yang saya harapin dulu.
0: Wah, gitu ya. Amin amin amin.
3: Iya, dirimu tuh Wonder Woman.
0: Wonder Woman.
3: Iya. Tanya jam 5 kadang sudah stay. Nanti kemana kemana? Maksudnya apa? Statusnya itu loh.
0: Ngikut. Kalau pagi memang sekalian bunda, daripada ribet kan, sekalian ikut gitu. Biar belajar bangun pagi, biar rajin bunda. Gak apa-apa, biar belajar.
3: Tapi kadang bunda itu ya kasihan.
0: Nah.
3: Anak umur segitu, jam segitu udah harus bangunnya, berarti kan jam 4 mungkin.
0: Setengah 5.
3: Setengah 5.
0: Kalau jam setengah 4
1: ini mboknya setengah empat.
3: Pokoknya jadi, yang penting dijaga sehat itu aja.
1: Amin.
3: Sehat, dilancarkan rezeki.
1: Amin.
3: Dimudahkan dalam segala urusan.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Doa seorang ibu.
1: Betul bunda. Bunda doa, luar biasa. Itu, pasti langsung nembus harus, langit ketujuh.
3: Harus yang tulus. Kalau ibunya itu mungkin punya nyengen ya orang mandi doane. Iya benar
1: itu. Aduh gitu ya.
3: Iya. Biasanya kalau ibunya itu lurus-lurus aja, baik-baik aja, itu anak-anaknya pasti kebanyakan jadi orang yang berani.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Itu sudah saya prinsip saya seperti itu. Kalau anaknya mungkin saya sudah melihat banyak apa itu contoh. Kalau ibunya itu mungkin sakar PDW itu anaknya itu ya mak iya imbasnya itu ke anaknya karena karma gitu.
1: Oh gitu.
3: Apalagi ke orang ibu. Kok nggak sampai mana. Aku lagu nih itu loh sudah ada.
1: Iya.
3: Aja ya.
1: Apa bunda? Sayur asem, siap diantrikan ya bunda. Nanti habis maghrib ya bunda.
3: Iya, nggak apa-apa.
1: Soalnya ini mau adzan dulu.
3: Yang penting ininya, teleponnya ini.
1: Oh gitu. Terima kasih bunda.
3: Bisa ketemu dirimu.
1: Siap.
3: Sudah nilai plus harus.
1: Harus on air ya. Kalau nggak on air, ada yang kurang gitu.
3: Iya. Apa lagu itu?
1: Salam
3: semuanya
1: KB. Iya.
3: Rangkul. Lagunya tertunggu.
1: Boleh.
3: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
3: Maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.
1: Siap bunda.
3: Yugreng.
0: Dari Jogja ada Bunda Natalia yang sudah ikut bergabung ya. Mohon maaf, tutup dulu handphone SMS WhatsApp ya. Mari kita bersama dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Nanti selepas azan maghrib, tembang-tembang yang tadi sudah diantrikan ya, ada Mengapa dan juga Sayur Asam, request dari Kak Ros dan juga Bunda Natalia yang ada di Jogja, bisa disimak. Baik mitra pendengar, Rara akan kembali untuk Anda saat lagi setelah azan maghrib yang akan dikumandangkan untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: 94.7 Buenas FM. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Udah sibuk kerja, urus keluarga, tapi kesehatan udah dicek belum? Di tengah aktivitas sehari-hari, kadang kita lupa satu hal penting, kesehatan diri sendiri. Padahal hidup terasa lebih tenang kalau kita tahu kondisi tubuh kita. Di ulang tahun ke-53, Prodia mengajak kamu untuk mulai dari yang paling penting. Be healthy first untuk kamu dan keluarga. Sepanjang bulan Mei 2026, Anda dan keluarga dapat menikmati keringanan harga hemat hingga 30% untuk berbagai pemeriksaan. Buy one, get one untuk pemeriksaan genomics dan penawaran spesial lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Segera kunjungi Prodia Sragen, Jalan Kolonel Sugiono nomor 8 Widoro Sragen. Telepon atau WA 0812 8052. 283

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
3: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo. Mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Terima kasih yang masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. But now everything. Lanjut kembali di Kala Gus Plus, kangen lagu Gus Plus. Tadi mengapa? Baru saja Rara hadirkan spesial untuk Karos yang ada di Boyolali. Apa kabar? Selamat petang untuk Karos. Sehat selalu Karos. Sudah selesai ini sholat maghribnya? Sudah kembali station kah menemani Rara? Semoga sudah ya, dan sudah bisa menikmati tembangnya juga. Baik, kembali Rara buka untuk Anda line phone, SMS dan juga line WhatsApp. Karena tadi sudah Rara buka untuk line telepon, kali ini kita ketemu yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp dulu ya. Line phone-nya bersabar dulu. Rara akan sapa yang ada di line SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung. Satu persatu akan Rara bacakan yang sudah ikut bergabung. Manggilnya Karos aja bundaku, Natalia yang selalu cantik jelita. Waduh, Karos apa kabar? Semoga masih terus setia nih kali ini ya. Sudah kembali station, setelah tadi sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib dan juga kegiatan yang lain begitu ya. Rara juga sudah menyapa Karos nih, dan tadi lagunya juga sudah Rara hadirkan. Baik, oh masih mbak, terima kasih. Langsung ada feedback dari Karos. Terima kasih buat Karos. Sehat selalu kakakku sayang. Selalu semangat. Laris manis Tanjung Kimbul untuk jahitannya. Terus hasil panen melimpah ruah. Kesejahteraan bertambah, dan jangan lupa selalu bahagia. Tetap semangat ya. Terima kasih Karos. Di belakangnya Karos yang sudah ikut bergabung ada papanya Dekenes nih. Assalamualaikum, selamat petang mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk papanya Dekenes. Lagunya Nasib. Oh, Nasibnya sudah tadi Rara putarkan ya. Selepas azan maghrib tadi, Nasibnya sudah, baru setelah Nasib tadi ada mengapa gitu ya. Jadi lagunya, oh yang kedua boleh, Katresnan diputeri ya mbak ya, dari Bapak Ekenes. Terima kasih, kembali kasih untuk papanya Ekenes. Jadi lagunya nanti Rara pilihkan yang Katresnan saja ya, karena Nasibnya tadi sudah Rara putarkan selepas azan maghrib tadi. Katresnan yang di request boleh, sudah ada di list juga untuk Katresnannya. Nanti habis sayur asem, lagunya Bunda Natalia yang ada di Jogja gitu ya. Untuk pemanya Dekenes terima kasih. Salam buat pemanya Dekenes, salam buat Dekenesnya juga. Selalu sehat, salam sejahtera buat keluarga. The memories still in my mind. Oh, siapa ini ya? Selamat malam Mbak Rara. Maaf, apakah atensi telepon pakai WA? Enggak. Kita punya line sendiri untuk telepon ya. Jadi kalau mau telepon lewat WA pasti enggak keterima gitu ya. Saya tadi mencoba menelpon enggak bisa. Oh, saya ADGT dari Jogja yang saat ini lagi portable di Kuta Bali. Wah, apa kabar ini buat ADGT gitu ya. Rara sapanya ADGT dari Jogja yang lagi ada di Kuta Bali. Apa kabar Kuta Bali? Boleh telepon, tapi sekarang Rara lagi buka yang ada di line SMS WhatsApp ya. Mohon maaf ya. Untuk line phone-nya belum bisa diterima karena tadi di sesi pertama sudah ada line phone. Ini gantian. Nanti habis ini dibukain via phone gitu. Terima kasih buat ADGT, sukses yang ada di Kuta Bali, lancar untuk acaranya dan semangat juga di sana, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia ya. Terima kasih. Ada ayangnya di Afnan di Bupati Masaran atau Bapak Emita. Minta lagunya Keroncongku Bernyanyi. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa kecuali. Yugreng juga. Terima kasih untuk ayangnya di Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bupati Masaran. Sehat selalu. Salam buat Uti. Salam buat keluarga yang ada di Bupati Masaran. Selalu semangat dan jangan lupa bahagia ya. Lagunya Keroncongku Bernyanyi bisa ditunggu dulu, nanti akan Rara hadirkan sesuai dengan antriannya. Mohon bersabar dulu ya karena antriannya lumayan panjang. Kemudian ada Mas Diart yang sudah ikut bergabung juga. Jangan Marah dari Kus Plus lagunya. Salamnya buat Eyang Pono, Bapak RT Ayah Tovan, Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Fatima. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga terima kasih untuk Mas Diart yang sudah ikut bergabung ya. Lagunya bisa ditunggu dulu, nanti akan Rara siapkan ya. Jangan Marah. Hai Mbak Putri, apa kabar? Yang ada di Teguhan.
Jangan dong, karena bagian sendiri-sendiri ya. Mohon maaf ya. Nanti kalau pas dibuka lagi silakan telpon. Mbak Putri sehat selalu, salam cinta keluarga. Jangan lupa bahagia juga, tetap semangat ya. Nanti teleponnya ada kesempatan tersendiri gitu. Terima kasih. Kamu ada Pak Mul di MJN, apa kabar? RBA Seragen, saluran informasi terkini. The Land of Java Man, requestnya perasaan. Teruntuk Mbak Rara, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan. Dan jangan lupa pelanginya tetap hati-hati, salam bahagia. Lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion. Selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu juga sekeluarga ya Pak Mul ya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sedangkan bergabung, lagunya bisa ditunggu, mohon bersabar dulu karena antrenya lumayan panjang. Panjang. Karus. Pas pulang dari musola lagunya Barara puter. Alhamdulillah, pas banget ya. Ternyata kita kesehati. Karena juga apa namanya, pas banget muterinnya. Pas juga Karusnya pulang ke rumah gitu ya, dan langsung stay tune. Alhamdulillah, senang deh aku begitu ya. Kita punya chemistry. Terima kasih doanya Mbak Rara, doa yang baik-baik juga buat Mbak Rara. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Karos yang ada di Boyolali. Kemudian adik Nona, apa kabar? Wah, tadi ketemu ya sama Bunda Rose ya. Selamat malam Kak Rara, The Land of Java Man. Nona hadir nih kakak. Kak Rara gimana, punya kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga adik Nona dan juga keluarga sehat juga ya. Nasib tolong di play ya. Oh, nasibnya udah keputar sayang. Ganti yang lain ya. Tadi sudah Rara puterin untuk nasibnya. Bisa diganti dengan lagu yang lain, boleh ya. Nanti bisa WhatsApp lagi. Spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Untuk semua mitra Buana, selamat istirahat. Untuk Kak Rara, selamat tugas. Semoga gak lekas capek. Salam sehat selalu. Nanti kalau pulang hati-hati, sampai jumpa lagi lewat udara. Atensi Nona dibacakan sama Kak Rara. Nona sudah ngaji kakak, Pak, pulangnya jam 7.30. Oh, ini berarti yang denger mamanya nih. Lagunya buat Bunda yang lagi dengerin sambil kerja. Terima kasih yuk gereng. Nona gantinya lagunya diganti kupu-kupu aja deh Kak Rara, dari Bunda Nona nih dicepu. Nona udah berangkat ngaji kakak. Terima kasih. Kembali kasih untuk mamanya dia Nona. Terima kasih bundaku sayang, sudah ikut bergabung juga. Salam kenal ya. Salam buat adik Nona. Semangat terus, tetap rajin sekolahnya. Nanti bisa tercapai cita-citanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk bundanya juga semangat kerja ya bunda. Semoga lancar, rezekinya berlimpah ruah, berkah barokah untuk keluarga. Sampai turah-turah gitu, amin. Luar biasa ini satu keluarga menyimak juga Buana Asri ya. Terima kasih untuk bundanya adik Nona Adelia yang ada di Cepu, Boyolali. Kupu-kupu boleh bisa ditunggu dulu, diantrikan sama Rara. Kemudian ada dari Pak Heri di Gemolong, minta lagunya Tunggak Jati buat mbaknya, selamat bertugas. Terima kasih untuk Pak Heri yang ada di Gemolong. Sehat selalu Pak Heri, salam kenal Pak Heri. Kayaknya Rara baru pertama kali ini ya membuka WhatsApp dari Pak Heri deh, kalau gak salah ya. Maaf kalau Rara lupa. Terima kasih Pak Heri sudah ikut bergabung. Dan ini tetanggaan apa bagaimana ya sama Pak Yon Plastik, ini juga ada di Gemolong. Wah, area Gemolong apa kabar? Saya selalu di sana, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tunggak Jati bisa ditunggu ya untuk Pak Heri yang ada di Gemolong. Ah, Pak Yon Plastik bergabung juga nih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gemolong absen saja, antreannya panjang, betul Pak. Salamnya buat semuanya saja Mbak Rara. Selamat bertugas, sering saya selalu dari Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong. Yugreng, Yurung juga terima kasih untuk Pak Yon Plastik yang di Pasar Gemolong, sehat selalu. Salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia. Laris manis Tanjung Kimbul juga untuk usaha plastiknya Pak Yon di Pasar Gemolong ya. Salam buat teman-temanku sebelasannya Pak Yon juga yang sering manggung di Kungrit ya. Terima kasih Pak Yon sudah ikut bergabung. Dan kita ketemu dengan tembang dulu ya mitra Buana pendengar. Selepas ini yang mau ikut bergabung di landphone juga bisa, nanti akan Rara terima untuk landphone-nya. Rara punya sayur asem, request dari Bunda Natalia yang ada di Jogja. Selamat malam Bunda, sehat selalu, salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia. Sayur asemnya Bunda sudah siap Rara hadirkan, monggo silahkan, ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes menurutmu kuwi? Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya kuapi tenan lho, Pak.
4: Jelas toh, Bu. Mergo oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
3: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib, mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
0: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
0: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
3: Nelayan of Java Men.
2: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Ya mitra Buana dan pendengar arah beserta segenap kru Radio Buana Asik Seragen mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat Isya untuk Anda menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya yang sudah menemani Rara di telepon SMS jalan WhatsApp. Lagunya tadi sudah Rara hadirkan sesuai dengan request-nya, mulai dari sayur asem, ada Katresnan, ada keroncong kuber nyanyi jangan marah perasaan. Terus ada juga kupu-kupu. Nah, ini Rara masih punya tunggak jati untuk Anda. Ya tadi request itu gak jadi, nanti bisa ditunggu untuk lagunya ya. Ada Pak Heri yang ada di Gemolong, nanti lagunya bisa untuk penutup acara kita. Sebelum akhiri kebersamaan kita hari ini, masih ada WhatsApp yang sudah ikut bergabung. Akan Rara bacakan dari, ini dari Bunda Natalia nih. Terima kasih Dejeng, lagunya udah di Bunda dengerin. Terima kasih, sama-sama Bunda. Sudah ikut bergabung juga, terima kasih banget ya Bunda. Semoga selalu sehat, salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia untuk Bunda Natalia yang ada di Jogja. Kemudian untuk mamanya De Aswa yang sudah ikut bergabung juga, assalamualaikum Cik Rara, selamat malam. Saya absen Cik, lagunya ngikut. Dan terima kasih jelangannya Pak Mul. Dan salam balik buat Bapak juga, selamat malam Jeng Rara, terima kasih pulangnya hati-hati, salam buat keluarga, semoga sehat selalu. Lagunya Pak Mul tadi apa toh Jeng? Lagunya Pak Mul apa ya tadi ya? Rara lupa-lupa ingat Tante Ani. Terima kasih buat Tante Ani yang ada di Sarigunan sudah ikut bergabung ya. Pak Mul tadi lagunya apa? Oh perasaan, perasaan udah diputer ya. Terima kasih, lagunya Mbak Rara lemah telas, suara Mbak Rara sudah sip, sehat selalu, salam bahagia.

Lagi ya, amin ya rabbal alamin. Belum full Pak sebenarnya. Masih agak gatel-gatel gitu kalau pas ketawa kerasa ya. Baik, terima kasih Pak Mul. Sehat selalu Pak Mul, salam satu keluarga juga. Dan WhatsApp dari Pak Mul adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara bacakan untuk Ala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Dan selepasnya Rara akan kembali untuk menemani Anda ya. Tugas Rara malam ini sampai jam 8 malam nanti, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Rara kita pamit, jangan sampai bergeser. Selamat malam. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat malam mitra budaya dan saudara pendengar. Ini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen. Sukarela.
2: ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa sekolah rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, sekolah rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
4: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ibu ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Iya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
8: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
7: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
8: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
8: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
7: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpangsiuran itu.
8: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
9: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
10: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
9: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
10: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
11: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
10: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
12: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
13: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
12: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
13: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
14: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
13: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
16: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
17: Dan makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, berpulang alhamdulillah juga.
18: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
17: Ditunggu.
16: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injourney Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
20: Walaupun juga berjalan cukup lancar, kita pemeriksaan imigrasi ini melalui pola makarus atau fast track, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang standar di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita selesai di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel.
19: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Gunung masih berhalangan, tapi kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap bantu. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di ajang yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, sudah kita ketik bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya narang kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Dari 94,7 Buana Sri FM, Ran di Publik Kabupaten Sragen. Rarang kita, Purwadi Endel untuk kesempatan malam hari ini. Edisi hari Senin 11 Mei 2026 sampai jam 8. Info malam untuk Anda. Satu rasa dari Sahara mengawali jumpa kita untuk info malam hari ini ya, Mitra Berun Berdengar. Sementara teman-teman cantik lainnya masih menunggu di belakang nih untuk Rarang untuk Anda menemani malam Anda. Informasi di malam hari ini Rara awali dengan minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari dari Google Ringkasan AI untuk Anda. Mitra berdengar, minuman sehat di pagi hari yang ideal ini bertujuan untuk rehidrasi, meningkatkan energi dan melancarkan metabolisme setelah tidur. Pilihan terbaik minuman sehat di pagi hari ada air putih yang hangat ya, air putih hangat, kemudian air lemon, air kelapa murni, teh jahe, jus buah atau sayur tanpa gula, smoothies, dan teh hijau. Nah, rutinitas ini membantu membuang racun dan memenuhi kebutuhan nutrisi. Tips tambahan untuk Anda, hindari menambahkan gula pasir ke dalam minuman pagi Anda untuk hasil kesehatan yang maksimal. Semoga bermanfaat infonya. Minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari, tidak ada pilihan untuk Anda ya. Air putih hangat, air lemon, air kelapa murni, teh jahe, jus buah atau sayur tanpa gula, smoothies, dan teh hijau. Bisa dicoba deh untuk minuman besok pagi, bisa disiapin gitu ya. Informasi selanjutnya nanti akan hadir untuk Anda. Sementara menyusul satu rasa dari Sahara, Rara punya Rita Evan dan juga Nugi, lagu untukmu setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Hey Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Tips terakhir untuk Anda di info malam. Untuk malam hari ini, tips mematuhi jadwal tidur agar tubuh lebih sehat dan segar. Mitra Buana, tidur yang cukup dan teratur ini sangat penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh maupun pikiran. Nah, dari mayoclinic.org, orang dewasa dianjurkan tidur setidaknya 7 jam setiap malam agar tubuh mendapatkan istirahat yang optimal. Nah, tips sederhana untuk membantu mematuhi jadwal tidur diantaranya, Anda bisa menerapkan jam tidur dan juga bangun yang sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan ya. Kebiasaan ini membantu tubuh memiliki pola tidur yang teratur. Selain itu, hindari begadang jika tidak ada keperluan penting. Kayak Bang Roma ya. Terlarut-larut dalam ini juga apa yang bisa membuat tubuh kita tuh mudah lelah ya. Jadi ketika kita tidur terlalu larut dapat membuat tubuh mudah lelah dan sulit fokus keesokan harinya. Kemudian batasi penggunaan ponsel ataupun gadget sebelum tidur ya, karena cahaya layar dapat mengganggu rasa kantuk kita. Ciptakan suasana kamar yang nyaman, tenang.

dan juga sejuk agar tidur lebih nyenyak. Jika belum bisa tidur dalam 20 menit, cobalah bangun sejenak dan lakukan aktivitas santai seperti membaca buku atau mendengarkan musik yang menenangkan. Hindari mengkonsumsi kopi ataupun minuman berkafein terlalu malam karena dapat membuat sulit tidur. Biasakan tubuh untuk rileks sebelum tidur ya, dengan menarik nafas perlahan atau mengurangi aktivitas berat. Dengan jadwal tidur yang teratur, tubuh kita akan terasa lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kesehatan tetap terjaga. Terus masih untuk kalian yang terakhir, tips membantu jadwal tidur agar tubuh lebih sehat dan segar. Mengakhiri kebersamaan kita untuk info malam edisi hari ini bersama saya Rara Anggita. Terima kasih kebersamaannya, Rara Anggita pamit. Sampai ketemu lagi besok. Selamat malam, and you, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, Polres Temanggung amankan 4 anak bawa sajam. Bawa Spirit Banyumasan, Sanggar Baruna Loka Purbalingga unjuk gigi di Solo Menari 2026. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Kepolisian Resort Temanggung mengamankan 4 orang remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran di daerah jalur lingkar Walitelon Utara, Kecamatan Temanggung. Ramadi Aksa melaporkan untuk Anda.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Kepolisian Resort Temanggung mengamankan 4 orang remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran di daerah jalur lingkar Walitelon Utara, Kecamatan Temanggung. Dalam gelar perkara, Kapolres Temanggung AKBP Zamrul Aini mengatakan jika para pelaku yang kini berstatus sebagai ABA atau anak berurusan dengan hukum akan menjalani proses dan terancam pidana untuk menempati tahanan anak. Hal ini kemudian juga menjadi peringatan bagi anak-anak di Kabupaten Temanggung yang hendak melakukan kegiatan serupa ke depannya.
2: Teman-teman mungkin sering lihat di media sosial masih ada anak-anak muda Temanggung, ya mau dibilang cah cilik pun, namanya cah cilik nggak mungkin membahayakan nyawa orang lain. Nah, ini buktinya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengancam nyawa mereka dan nyawa orang lain. Nah, kejadian yaitu pada hari Senin 13 April di TKP, yaitu Jalan Lingkar Dusun Ngelangon ya, Walitelon, Temanggung. Kejadian jam 3 subuh. Ini diamankan oleh petugas sebanyak 4 orang ABH. Nah, kita sebutnya anak yang berurusan dengan hukum. D itu 17 tahun orang Walitelon, R 17 tahun orang Sidorejo, M 16 tahun orang Sidorejo, dan O 15 tahun orang Sidorejo juga. Barang bukti teman-teman bisa lihat ada corbek ya, celurit bengkok. Ada 4 piece di sini yang digunakan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada subuh itu. Kita bisa amankan, nah, karena memang anak-anak tidak kita lakukan penahanan, ya. Tapi kita proses, kita berkas, kita kirim ke kejaksaan. Nah, ini jadi efek jera juga bagi anak-anak yang lain. Jangan mereka merasa bahwa, oh, kita kan anak-anak tidak akan diproses pidana. Bisa diproses pidana, mungkin tidak ditahan, tapi proses tetap lanjut. Ada namanya pengadilan anak, ada namanya penjara anak. Nah, jadi anak-anak Temanggung yang mau aneh-aneh, jangan coba-coba. Kalau mau nginep di penjara anak, silakan. Ini kita jadikan contoh bagi yang lain. Kalau mau juga silakan. Ini kita akan tidak tegas semua anak-anak Temanggung yang coba-coba mengganggu kenyamanan masyarakat, apalagi membawa senjata tajam.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Sanggar Baruna Loka Purbalingga di bawah asuhan Ani Susi Ningtyas turut ambil bagian dalam kemeriahan event bergengsi Solo Menari 2026 yang dipusatkan di kampus ISI Surakarta. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
3: Sanggar Baruna Loka Purbalingga di bawah asuhan Ani Susi Ningtyas turut ambil bagian dalam kemeriahan event bergengsi Solo Menari 2026 yang dipusatkan di kampus ISI Surakarta. Keikutsertaan ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi sanggar yang berbasis di Desa Bojong, Kecamatan Merebet, Purbalingga tersebut. Meski telah malang melintang di berbagai ajang seperti Festival Payung Nusantara dan Festival Tas Nusantara, ini adalah kali pertama mereka terjun langsung dalam perayaan Hari Tari Dunia di Solo. Sesuai dengan tema besar Solo Menari tahun ini yaitu Aku Kipas, sanggar Baruna Loka membawakan tari Megot Banyumasan yang dimodifikasi dengan apik menggunakan properti kipas. Dikatakan Ani Susi Ningtyas, pada event Solo Menari, sebanyak 6 penari remaja asli didikan Sanggar Baruna Loka diterjunkan. Adapun keputusan hanya membawa satu tarian diambil agar para penari dapat tampil maksimal dan fokus memberikan performa terbaik. Diceritakan Ani, Solo Menari yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surakarta ini bersifat non-kompetisi dengan fokus utamanya adalah ajang apresiasi dan ruang silaturahmi bagi para pelaku seni. Bagi Baruna Loka, momen ini adalah investasi pengalaman yang sangat berharga bagi para penari muda untuk memperluas wawasan seni dan membangun kepercayaan diri.
4: Sanggar Baruna Loka Purbalingga tahun ini itu ikut meramaikan acara Solo Menari 2026 di Kota Surakarta dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia. Keikutsertaan Sanggar Baruna Loka di event ini bukan sekedar tampil saja, memperluas wawasan dan turut serta merayakan Hari Tari Dunia bersama komunitas tari dari berbagai daerah. Harapannya semoga keikutsertaan ini bisa menambah semangat adik-adik, bisa membawa nama baik sanggar dan Kabupaten Purbalingga tentunya. Selain itu juga kami ingin terus belajar dan berkembang lewat event-event seperti ini.
3: Ani menambahkan keikutsertaan Sanggar Baruna Loka di Solo Menari didukung secara swadaya oleh pihak sanggar dan para orang tua penari. Menurutnya semangat gotong royong menjadi mesin utama agar anak-anak tetap bisa berkarya dan melestarikan budaya di tengah keterbatasan. Sementara itu kegiatan Baruna Loka tidak berhenti di Solo. Setelah ini mereka dijadwalkan meramaikan acara Banyumas Ngibing pada 2-3 Mei di Banyumas Kota Lama dengan menampilkan tari Balakosa yang merupakan karya dari Sanggar Pondok Dika.
0: Provinsi Jawa Tengah tetap dipercaya investor sebagai tempat aman berusaha di tengah dinamika global. Teranyar pabrik kemasan kertas asal Tiongkok, PT Hoifu, berinvestasi sebesar 1,2 triliun rupiah di KEK Kendal dan berpeluang menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Jawa Tengah, Sakina Rosela Sari, membenarkan hal itu. Menurutnya, kondusivitas keamanan menjadi salah satu alasan penanaman modal asing, bahkan investor asing mendominasi investasi di Jateng. Buktinya, pada triwulan 1 2026, investasi asing mencapai 58% dari total penanaman modal pada periode tersebut yang menembus angka 23,02 triliun rupiah. Ia mengatakan, fasilitas yang diberikan kepada investor bermacam-macam. Seperti tax allowance, tax holiday, hingga tax deduction yang diberikan ketika investor menanamkan modalnya di kawasan ekonomi khusus. Di samping itu, pada kawasan tersebut juga terdapat administrator yang bertugas mengurus berbagai perizinan sehingga investor dapat fokus mengembangkan usahanya. Sakina menjelaskan, Pemprov Jawa Tengah turut ambil bagian dalam fase awal seperti perizinan di DPMP TSP serta penerbitan Certificate of Origin asal barang oleh Disperindak Jateng.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kementerian Pekerjaan Umum Republik telah menyelesaikan bangunan sarana-prasarana TPS 3R di Desa Soropadan dengan bantuan senilai Rp600 juta bersumber dari APBN tahun 2025. Informasi selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah menyelesaikan bangunan sarana-prasarana TPS 3R di Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat dengan bantuan senilai Rp600 juta bersumber dari APBN tahun 2025. Bantuan tersebut berupa tempat peralatan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan seperti tempat sampah terpisah, alat pengolah sampah organik, kendaraan roda 3, serta alat daur ulang sampah non-organik. Peresmian dilaksanakan secara langsung oleh anggota Komisi 5 DPR RI Sofwan Dedi Ardianto yang berpesan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal.
3: TPS 3R ini program pemerintah. Ya, ini stakeholder-nya ada beberapa KL, ada lingkungan hidup, ada PU. Nah, PU dalam hal ini adalah Cipta Karya. Setiap tahun kami mendapatkan alokasi untuk mengusulkan pembangunan TPS 3R di Dapil. Nah, yang tahun 2025 ini yang pertama di Soropadan. 2026, 2027 nanti terus akan kita bangun sesuai dengan usulan kami. Jadi, nah bagi saya yang penting adalah pengalaman yang sudah-sudah, ketika bangunan TPS 3R ini dibangun, mesinnya dipenuhi, ini sistemnya nggak jalan. Akhirnya bangunan dan alat itu mangkrak, tidak berfungsi. Nah ini tadi yang saya tekankan, agar TPS 3R yang di Soropadan ini kami mau kawal, sehingga ini nanti bisa berkembang, berevolusi menjadi lebih baik. Kalau bisa malah bisa jadi percontohan di Temanggung atau di Jawa Tengah. Supaya pengelolanya ini punya wawasan, tadi sudah saya sampaikan, yuk nanti kalau memang standar minimum sudah bisa dilakukan oleh tim pengelola TPS 3R Soropadan ini, kita studi banding ke tempat yang lebih bagus, supaya nanti bisa menjadikan referensi. Pak. Jadi setiap tahun untuk Komisi 5 saya Dapil ini setiap tahun satu bangun
2: dan lancar. Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, Badan Usaha Milik Daerah BUMD, dan Badan Layanan Umum Daerah BULD di lingkungan kerjanya untuk mempercepat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Lutfi saat memimpin rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan atau POK APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026 di kantor Gubernur Jawa Tengah Senin 4 Mei 2026. Rakor tersebut juga menjadi evaluasi kegiatan pada periode triwulan 1 tahun 2026. Di antara beberapa program yang memerlukan akselerasi adalah pemantapan jalan. Untuk itu dia memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar melakukan akselerasi. Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali menegaskan agar kolaborasi antar OPD dan lintas sektoral terus ditingkatkan. Dia juga meminta kepada seluruh OPD, BUMD, dan BLUD untuk menyampaikan hasil kinerja kepada masyarakat.
4: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
6: Nelayan of Java Men.
7: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
8: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
9: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
10: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana, kali ini berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Senin 11 Mei 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya dalam acara gelaran kontak malam edisi malam hari ini sudah Irfan Permadi hadirkan janji dari Andre Arif featuring Fikri. Kali ini sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 atau di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Untuk Mitra Buana, selamat malam, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya dalam acara gelaran kontak malam Mas Irfan Permadi nantikan atensi dari Mitra Buana semuanya baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Mitra Buana, kali ini sudah ada WhatsApp masuk. Kali ini dari Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nak Irfan, Bunda minta tolong dihadirkan sekedar bertanya dari Jenny Fang ya. Salamnya untuk semuanya saja, semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk Mas Irfan, sehat selalu, lancar rezekinya, diberikan keberkahan, kebaikan dimanapun berada. Lagunya Bunda Tugu ya, terima kasih Yugra. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Ismi yang ada di Pelem Gadung ya. Sudah menyapa Irfan dengan sekedar bertanya dari Jenny Fang. Lagunya nanti boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya, di 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo,
0: halo Bunda Kini, selamat malam. Bagaimana kabarnya ini?
1: Baik, Mas. Selamat malam juga.
0: Alhamdulillah, kalau baik. Bunda mau lagu apa ini? Alhamdulillah sehat sekali Bunda. Sahara. Lagunya untuk siapa, Bunda? Kangen ya, Bunda ya. Waduh, siap deh. Oke. Oke. Amin ya rabbal alamin. Bunda juga sehat terus ya. Betul, yang penting sehat ya Bu Bun.

Oke, siap. Iya, Bunda. Oh, insya Allah. Bunda Rus baru menjahit ini. Oh gitu ya. Iya. Iya udah. Iya. Oke. Amin. Bunda juga ya. Iya, keren. Terima kasih untuk Bunda Gini yang kali ini masih setia dengan halo-halo Bandungnya. Terima kasih untuk Bunda. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini ada WhatsApp masuk nih dari Mas Ferry di Toyogo. Selamat malam Bang Irfan. Selamat malam juga ini Bang Ferry ya. Sama-sama panggilnya Bang nih. Bang Irfan, aku dihadirkan sebelum terlanjur dari Mansur S ya. Salamnya ikut aja. Baru sampai rumah, bersih-bersih, lanjut istirahat sambil menantikan masakan nasi goreng istri. Mendengarkan Bu Anastri pancen oke. Waduh, alhamdulillah kalau gitu. Lagunya aku tunggu ya sambil rebahan ini. Terima kasih yuk gereng. Terima kasih untuk Bang Ferry ini yang ada di Toyogo ya. Sudah menyapa Irfan dengan sebelum terlanjur dari Mansur S. Lagunya nanti boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bang Ferry dan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini ada Mbak Nadia di Magero. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam semua para pendengar Radio Buana Sri FM. Ibuku request lagu Caca Andika angka 1. Terima kasih, sehat selalu yuk greng. Baik, terima kasih selalu untuk Mbak Nadia ya. Semoga Mbak Nadia dan keluarga sehat selalu. Salam untuk ibu, sehat selalu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mitra Buana, kali ini kita perlu jeda sebentar ya. Kali ini mungkin sekedar bertanya boleh ya. Seperti lagu yang akan Irwan Permadi hadirkan. Kali ini dari Jenny Fang. Tentunya lagu ini diciptakan oleh Ali Alatas dan H.A. Mazin yang akan Irwan Permadi hadirkan. Tentunya untuk Bunda Ismi. Dilanjutkan dengan Sahara. Tentunya untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu. Untuk Mitra Buana, kita jeda sebentar. Kali ini sekedar bertanya. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut dalam acara gelaran kontak malam edisi malam hari ini. Sebelum Irfan Permadi berjumpa kali ini dengan Sebelum Terlanjur dari Mansyur S, tentunya untuk Mas Ferry, dilanjutkan dengan Angka 1 dari Caca Handika, tentunya untuk Mbak Nadia. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bunda Miko. Assalamualaikum Mas Irfan, waalaikumsalam. Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Bunda Miko minta lagu Iming-iming Rita Sugiarto buat Mas Irfan, makasih yuk gereng. Baik, terima kasih untuk Bunda Miko. Sehat selalu untuk Bunda Miko dan keluarga. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Liz. Malam Mas Irfan, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Request lagu Putri Panggung buat semuanya, makasih Ugra. Terima kasih untuk Bunda Liz. Sehat selalu untuk Bunda Liz dan keluarga. Salam untuk Bapak juga, sehat selalu semuanya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya 890799 Irwan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, assalamualaikum Mas Irwan.
0: Waalaikumsalam, dengan mamahnya Aswa ini.
1: Iya.
0: Oke. Bagaimana kabarnya ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mau lagu apa ini? Mau lagu apa?
1: Aku lagunya di Radio Dangdut.
0: Oh, Radio Dangdut. Oke, untuk siapakah ini?
1: Salamnya buat Aca Sendali.
0: Aca
1: Bunda Miko.
0: Boleh.
1: Aca Bunda Isi. Aca siapa lagi tadi ya, Mas?
0: Siapa lagi?
1: Yang masuk.
0: Tadi ada Mbak Nadia, ada Mas Ferry, ada Bunda Miko, Bunda Liz, ada Bunda Kini, ada Bunda Ismi.
1: Ada Bunda Kini, aku mau Bunda Kini kok lupa. Ada Bunda Suradi. Bapak Anik Suwarno kalau denger di.
0: Boleh.
1: Ada Surohman sama Pak Roman. Bunda Yasman.
0: Boleh.
1: Ada Bu Mbak ini. Mbak Rus. Mbak Putri. Mbak WR.
0: Boleh.
1: Ada Mbak Nana. Ada Pak Repe.
0: Boleh.
1: Ada Mas Is.
0: Dan semuanya saja ya.
1: Sama 1330. Tapi kalau malam kayaknya enggak stay.
0: Si dia kah?
1: Mas Erwan. Selamat bertugas.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sampai kelar nanti ya.
0: Oke, insya Allah.
1: Pokoknya kalau jenis saya itu nggak ngantuk.
0: Oh gitu.
1: Mas Evan, terima kasih. Bisa tunggu ya.
0: Boleh.
1: Aku salam buat bapak ibumu ya.
0: Salam balik.
1: Belum bisa sampai ke rumah.
0: Ya perwakilan loh. Oke. Waalaikumsalam. Yuk keren. Baik, terima kasih untuk mamanya Aswa ya. Lagu kali ini Radio Dangdut, boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk mamanya Aswa dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Anis Warno. Assalamualaikum Mas Irfan. Jumpa lagi dengan si Gemoy. Boleh diputerin lagu Kerinduan ya Mas. Lagunya buat yang masih mendengarkan RBA ya. Salamnya buat Bunda Surati, mamanya Atsua, Bunda Nino, Mbak Esti, semuanya saja, Mas Irfan. Ini masih tak sambi buat yang bulet-bulet yang kemarin itu. Buat Mas Irfan tetap semangat. Semoga tidak capek ya. Ditemani siapa Mas di studio? Yang jelas Gemoy temenin dari dapur nih sambil ngaduk-ngaduk. Makasih Mas, ketunggu lagunya yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Ani Suwarno ini atau Mbak Gemoy. Sudah menemani Irfan ya, tentunya kali ini dengan lagu Kerinduan dari Rido Roma. Lagunya boleh dinantikan, sehat selalu untuk Mbak Ani Suwarno beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nana. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, sehat selalu, semangat, bahagia, rezeki lancar, kerjaan lancar. Amin. Mas Irfan gimana kabarnya? Lama tak jumpa. Alhamdulillah baik. Tak temenin tugas lewat udara Mas sambil motongin. Oke. Kirim salam buat semuanya pencinta RBA, mau lagunya Angin dari Lesti atau Rindunya Aku atau ngikut Mas Irfan aja. Mampir lo kalau lewat. Oke, kapan-kapan. Sehat selalu ya Mas Irfan, semoga gak ngantuk. Makasih dari Mbak Nana di Candel. Maaf ya bila ada salah kata. Terima kasih untuk Mbak Nana di Candel ya. Nanti sebuah lagu Angin. Wah, ini lagu salah satu kesukaannya Irfan ini. Angin ya, koleksi dari Lesti. Nanti boleh dinantikan untuk Mbak Nana. Sehat selalu untuk Mbak Nana dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, sepertinya 3 buah lagu langsung sekaligus akan Irwan Permadi hadirkan. Kali ini Irwan Permadi akan berjumpa lebih dahulu dengan Mas Ferry sebelum terlanjur dari Mansur S. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Marmadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dari kawasan Veteran 21 Sragen dalam acara gelaran Kontak Malam, tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi malam hari ini. Semakin malam semakin dingin, wah tapi jangan sampai dingin hatinya lo ya. Cukup dingin suhunya saja, jangan sampai hatinya ikut dingin ya. Hatinya ikut dingin dan jangan sampai hatinya ikut panas juga. Enaknya yang sedang-sedang saja ini. Mitra Buana, walaupun dingin-dingin, enaknya Putri Panggung dihadirkan ya. Tentunya untuk Bunda Liz. Nanti dilanjutkan dengan Radio Dangdut dari Eri Susan tentunya untuk mamahnya Aswa. Untuk Mbak Ani Suwarno, wah yang kali ini baru repot nih. Pokoknya semangat terus untuk Mbak Ani Suwarno, semoga lelahnya menjadi lilah. Dan untuk Mbak Nana ini yang baru lembur juga, semoga lelahnya menjadi lilah ya. Penuh keberkahan semuanya, amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sekali lagi Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dengan siapakah Diko? Kali ini ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan dengan sebuah lagu Berlayar Cinta dari Zainul Bashar. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga ya. Dan pokoknya sukses terus untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, saat ini pukul 21:12. Irfan Permadi masih menyapa Mitra Buana tentunya dengan penuh semangat dan penuh bahagia. Harapan Irfan Mitra Buana juga ya. Semoga penuh semangat, penuh bahagia dan penuh kesejahteraan. Penuh dengan kegembiraan dan keceriaan tentunya. Dan yang malam hari ini sedang lembur, wah semangat terus lemburnya. Semoga lelahnya menjadi lilah dan penuh keberkahan untuk semuanya. Dan kali ini Putri Panggung dari Ut Permatasari, siap Irfan Permadi hadirkan tentunya untuk Bunda Liz. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana serta saudara pendengar. Tentunya kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Ani Suwarno. Halo Mbak Ani, masihkah di dapur? Kali ini lagu akan Irfan Permadi hadirkan ya, Rindu Rumah Kerinduan, tentunya dilanjutkan dengan Angin dari Lesti tentunya untuk Mbak Nana yang ada di Cantel. Mitra Buana, kali ini masih ada waktu kurang lebih 33 menit lagi. Kebersamaan kita, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kerinduan dari Rindu Roma, siap Irfan Permadi hadirkan. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hatimu bersatu seperti lagu koleksi dari Lesti dengan judul Angin. Kali ini sudah Irfan Permadi hadirkan ya. Dan tentunya kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Lastri, Berlayar Cinta dari Yainul Bashar featuring Bulan Madani. Kali ini sudah ada Bunda Surati menyapa Irfan. Tentunya kali ini selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga nih Bunda. Tolong diputarkan Pengadilan Cinta. Salamnya buat semuanya ya. Selamat malam, makasih Mas Irfan. Baik, terima kasih untuk Bunda Surati. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini langsung saja Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Lastri, Berlayar Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Senin 11 Mei 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan salam. Yuk, keren.

0: hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa?
1: Ora ngerti mesti.
0: Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kui iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal, jangan ya mas ya.
2: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
0: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan Hari Jadi Sragen ke-280 sepanjang bulan Mei 2026. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sragen, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI, mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen untuk ikut memeriahkan peringatan tersebut. Dalam arahannya, saat apel pagi, Senin 11 Mei 2026, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI menyampaikan, seluruh ASN, baik PNS, P3K, maupun pegawai lainnya, diminta menjadi pelopor dalam menyemarakkan Hari Jadi Sragen yang jatuh pada tanggal 27 Mei dengan memasang umbul-umbul di lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal masing-masing. Rangkaian kegiatan Hari Jadi Sragen akan berlangsung mulai 1 hingga akhir Mei mendatang. Sejumlah agenda telah disiapkan, diantaranya pentas musik dan seni budaya di Desa Mojorejo, pagelaran wayang, hingga kegiatan ziarah. Selain itu, pada tanggal 27 Mei 2026 juga direncanakan adanya kegiatan tumpengan yang kemungkinan bersamaan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha. Meski demikian, seluruh kegiatan tetap akan dilaksanakan berdampingan sambil menunggu keputusan resmi pemerintah terkait penetapan Hari Raya Idul Adha. Puncak kemeriahan Hari Jadi Sragen ke-280 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 Mei 2026 melalui berbagai kegiatan di Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen, mulai dari pameran otomotif, pameran perumahan, hingga pameran tanaman hias. Sementara, pada tanggal 29 Mei 2026 akan digelar Sragen Kreatif Festival di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen dan Festival Musik di kawasan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen.
3: Kita saat ini di bulan Mei ada rangkaian hari jadi rekan-rekan. Nanti akan kegiatan-kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan akan dilaksanakan. Diawali dari kesemarakan, tolong kita sebagai aparatur sipil negara baik yang berstatus PNS, P3K maupun P3K paruh waktu termasuk PCLOP, tolong untuk sebagai pelopor dalam hal memeriahkan dengan memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing maupun termasuk Sragen Asri. Dilaksanakan satu bulan penuh per 1 Mei sampai akhir bulan Mei. Kemudian yang kedua, angkat kegiatan di antaranya itu adalah mulai dari pentas musik di Mojorejo, kemudian ada wayang di DPR, kemudian ada kegiatan ziarah yang lebih dilaksanakan. Dan yang paling utama bahwa tanggal 27 nanti ada upacara bersamaan dengan sholat id. Nanti kita lebih tunggu pemerintah, tetapi tanggal 27 kita akan ada kegiatan tumpengan. Kalau toh memang bersamaan, semua akan dilaksanakan secara berdampingan. Kemudian ada ziarah-ziarah juga, ziarah lokal maupun ziarah imobili yang lebih dilaksanakan. Kemudian kegiatan intinya ramenya itu adalah pada tanggal 28 ada kegiatan di SMS. Di situ ada pameran otomotif, kemudian pameran perumahan, kemudian ada pameran tanaman hias juga di SMS. Kemudian ada kegiatan tanggal 29 malam itu juga di Pemda Terpadu ada kegiatan Sragen Kreatif Festival. Kemudian di SIKK juga ada kegiatan festival musik juga.
2: Pada kesempatan tersebut, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen untuk selalu menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam bekerja. Menurutnya, sikap tertib dan disiplin menjadi bagian penting agar pengabdian sebagai ASN dapat membawa keberkahan bagi diri sendiri maupun masyarakat.
3: Kita menghimbau pada rekan-rekan semuanya, satu kalimat untuk rekan-rekan dan kita semuanya, bahwa kita sebagai ASN yang bertugas di lingkungan Pemkab Terpadu, tolong usahakan untuk kita bisa tertib. Karyawan-karyawati ASN Pemkab Sragen, usahakan untuk bisa menjaga ketertiban, karena dengan ketertiban, insya Allah penghasilan yang kita terima sebagai ASN itu akan menjadi berkah.
4: Sebanyak 643 siswa kelas 10 resmi dilantik sebagai Taruna dan Taruni Angkatan 11 SMK Sakti Gemolong tahun ajaran 2025-2026. Pelantikan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto di lapangan sekolah setempat Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pembentukan karakter siswa melalui pendidikan ketarunaan. Para peserta didik dibina agar memiliki sikap disiplin, tangguh, sigap, serta berkarakter kuat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sragen mengapresiasi komitmen SMK Sakti Gemolong yang konsisten menjalankan pendidikan ketarunaan sebagai sarana membentuk generasi muda berkualitas. Menurutnya, pendidikan karakter sangat penting untuk menyiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan sekaligus berkontribusi bagi daerah dan bangsa. Pihaknya juga mengajak para siswa mulai merancang masa depan sejak dini, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui program beasiswa kuliah hingga pelatihan kerja gratis ke luar negeri.
5: Pelantikan Taruna Angkatan 11 SMK Sakti Gemolong tahun pelajaran 2025-2026. Saya secara pribadi, secara pemerintah daerah Kabupaten Sragen merasa terhormat, terharu perjuangan seluruh keluarga besar SMK Sakti Gemolong telah menghasilkan anak-anak kita semua sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Saya yakin, percaya dengan adanya bimbingan ketarunaan, pelaksanaan pelantikan Taruna Angkatan 11. Dan di sisi lain, saya yakin percaya banyak sekali dan mungkin sudah menggandeng dengan lembaga-lembaga lain kerja luar negeri dan sebagainya. Maka daripada itu perlu kami sampaikan kepada anak-anakku, cucu-cucuku, dan bapak ibu sekalian, bahwasannya nanti kalau sudah selesai dari SMK Sakti Gemolong mau ke mana? Perlu diketahui kita bersama bahwasannya monggo kalau mau meneruskan ke perguruan tinggi, Sragen menyediakan beasiswa untuk Anda-Anda sekalian. Dua, mungkin sudah Pak, kita sudah capek sekolah. Mungkin untuk membantu keluarga orang tua dengan waktu singkat, Pemda Sragen menyediakan pelatihan-pelatihan yang untuk kerja luar negeri, khususnya magang ke Jepang. Bahwasannya untuk pelatihan gratis berangkat ke luar negeri, boten bayar. Berharap wong Sragen mentas daripada kemiskinan.
4: Sementara itu, Kepala SMK Sakti Gemolong, Heru Setioko menjelaskan, pendidikan dasar Taruna tahun ini berlangsung sejak September 2025 hingga Mei 2026. Program pembinaan difokuskan pada pembentukan disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, serta sikap hormat kepada orang tua dan guru. Materi pelatihan meliputi baris berbaris, pembinaan jasmani, bela diri Taruna, pendidikan keagamaan, hingga tertib berlalu lintas. Dengan harapan, nilai-nilai ketarunaan tidak hanya diterapkan saat pelatihan, namun juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para siswa.
6: Harapan kami ke depan, ya anak-anak semakin bersemangat dalam mengikuti pendidikan taruna ini, tidak hanya terbatas di dalam pelantikan, namun betul-betul menjiwai dari apa yang mereka laksanakan dalam mengikuti pelatihan taruna ini, sehingga mereka bisa betul-betul menjadi siswa ataupun generasi yang berakhlak mulia, kemudian cerdas, cekatan, dan disiplin, serta bisa menghormati orang tua dan guru, dan juga tetap rajin belajar.
4: Upacara pelantikan ditutup dengan demonstrasi ketarunaan berupa baris berbaris variasi, halang rintang, serta atraksi bela diri yang ditampilkan para taruna dan taruni SMK Sakti Gemolong.
2: Puluhan pelajar SMA dan SMK dari berbagai wilayah di Kabupaten Sragen mengikuti Festival Prehistori 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen di Museum Manusia Purba Sangiran, Kecamatan Kalijambe beberapa waktu lalu. Ajang edukasi sejarah yang bertajuk Sragen Prehistoric Festival 2026 digelar dengan konsep yang lebih internasional dan interaktif. Dalam kesempatan tersebut, para peserta diajak untuk menikmati serunya mengenal kehidupan manusia purba melalui berbagai kegiatan menarik seperti knapping atau pembuatan alat bantu, casting, pembuatan cetakan artefak atau fosil, rock art painting atau pembuatan lukisan dinding gua, dan gatherat meramu makanan dengan cara tradisional. Kabid Pembinaan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Johnny Adi Aryawan SOS MIKOM menyampaikan, Festival Prehistori rutin digelar sejak tahun 2022. Program tersebut kini menjadi salah satu kegiatan unggulan bidang kebudayaan di Sragen. Menurutnya, metode belajar yang digunakan dibuat lebih santai dan menyenangkan, agar mudah dipahami para pelajar. Para peserta juga diajak mengenal koleksi museum secara langsung melalui berbagai aktivitas lapangan. Ditambahkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kepedulian generasi muda terhadap warisan budaya dunia yang ada di Sangiran. Diharapkan, para pelajar di Sragen semakin bangga terhadap sejarah daerahnya sendiri.
7: Historic Festival ini adalah tahun 2026 yang kita selenggarakan rutin sejak tahun 2022. Jadi ide awal kami adalah bagaimana mempelajari tentang prehistorik, tentang situs manusia purba Sangiran dengan cara yang fun, enjoy, sehingga anak-anak itu akan lebih mudah mencerna, memahami. Maka kita gelar dengan metode open class seperti ini, praktek langsung. Anak-anak bisa menyentuh, merasakan, kemudian menikmati perjalanan-perjalanan, setiap perjalanan sesi-sesi ini dengan gembira. Dan ini harapan kami adalah membangun kepedulian, awareness dari anak-anak kita nantinya ini sebagai generasi muda pewaris warisan budaya dunia.
2: Tahun ini, festival dipadukan dengan program Human Origin Heritage Sangiran International Youth Forum, di mana peserta dipertemukan dengan mahasiswa arkeologi dari 8 negara, yakni Prancis, Italia, Amerika Serikat, Maroko, Brasil, Lithuania, Angola, dan Indonesia.
4: Wakil Bupati Sragen Haji Suroto menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia PMI merupakan pahlawan devisa sekaligus duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia di luar negeri. Karena itu, para pekerja migran diminta menjaga disiplin, mematuhi aturan negara tujuan, dan terus meningkatkan kemampuan diri. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan edukasi keuangan bagi calon pekerja migran Indonesia CPMI, pekerja migran Indonesia PMI, serta keluarga PMI se-Jawa Tengah di Aula Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan Kabupaten Sragen belum lama ini. Dijelaskan, pekerja migran Indonesia adalah pejuang ekonomi keluarga dan daerah. Jadilah PMI yang baik, tertib, dan sukses agar kelak mampu mandiri secara ekonomi. Selain itu, Wakil Bupati Sragen menekankan pentingnya literasi keuangan bagi para pekerja migran dan keluarganya. Menurutnya, pemahaman mengenai akses keuangan, investasi, dan pinjaman yang sehat sangat diperlukan agar masyarakat tidak mudah tertipu tawaran ilegal. Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diingatkan agar membiasakan menabung sejak menerima penghasilan. Sebagian pendapatan disarankan disisihkan untuk kebutuhan masa depan, kebutuhan keluarga, serta modal usaha setelah kembali ke Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh materi mengenai pengelolaan keuangan, investasi aman, pengenalan produk jasa keuangan, hingga langkah pencegahan penipuan digital. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus memperkuat perekonomian keluarga di daerah.
8: Saya juga berharap sinergi dan kolaboratif antara OJK bersama TPKD Kabupaten Sragen dapat terus dilakukan setiap tahunnya sehingga bukan hanya UMKM, PMI, pelajar, melainkan menyeluruh bagi masyarakat sehingga pemahaman akan edukasi dan literasi keuangan dapat diketahui oleh masyarakat luas guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik selanjutnya. Saya berpesan kepada seluruh PMI, kalian adalah pahlawan devisa yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan dan mandiri secara ekonomi. Sekaligus duta bangsa, jadilah PMI dengan baik dan disiplin tinggi. Jadikan rindu rumah sebagai bahan bakar sukses. Tetap disiplin, pelajari bahasa baru, dan patuhi prosedur seni agar aman dan terlindungi.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggihan kalian dalu Mirvan Permadi ngrencangi panjenengan sakmenika ke kalian sekar-sekar campur sari. Wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Senin 11 Mei tahun 2016. Wekdal menika Mirvan Permadi ngrencangi panjenengan sakmenika wonten Mergi Veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 95.7 MHz. Kalian live streaming wonten www.lpplbuanasrisragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Mirvan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh 21 mangke. Sumangga ingkang badhe nderek regengaken nggih sampun Mirvan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 setunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 0 1 3 3 0 0 7 0 7. Kagem para pamirsa, dalu menika sampun Mirvan Permadi pikak kalian sekar gelombang asmara. Saking Karina Rano kalian Mas Nurbayan sampun dados sekar pambuka wonten kiaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, dalu menika dos pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirang setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika Mirvan Permadi ngrencangi panjenengan nggih wonten kiaran ronda malam. Sameneika sampun wonten Mas Ferry lelenggan wonten Toyogo ngersake sekar wirang saking Deni Caknan. Matur nuwun kagem Mas Ferry, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun malih sameneika wonten Mbak Lastri lelenggan wonten Seragen Kulon. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. Mas Irfan, kelinci ucul dipun plenje. Sekaripun katur sedaya kemawon kagem Mas Irfan make kondoring ngatos-ngatos. Matur nuwun yo greng. Nggih, matur nuwun kagem Mbak Lastri nggih. Sekaripun mangke saged dipun serantos kagem Mbak Lastri, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, sak menika ingkang badhe nderek ngregengaken wonten giaran ronda malam dalu menika tasih Mirvan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Sak menika badhe pepanggihan rumiyin kalian Mas Ferry sakaripun wirang sakidani Caknan. Sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kui rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kui yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kui ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kui iso bantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sampeyan katase pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sampeyan katase ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek regengaken. Tase Irfan Permadi serantos wonten telepon, SMS ugi WhatsApp. Nggih para pamirsa, dalam menika sinambi serantos. Sampun Irfan Permadi cawisaken sekar perahu layar saking Mbak Rina Ditama. Mangke dipun lajengaken anak lanang saking Darbogeng. Langsung kemawon. Sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sak menika tasih ngrencangi panjenengan nggih kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Sama niko sampun wonten Budha Surati, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng makaryo nyuwun sakar pengarepan. Selamipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun Mas Irfan. Nggih matur nuwun, sama niko kagem Budha Surati nggih, lelegan wonten KSA. Sama niko ngersake sakar pengarepan saking 29. Matur nuwun kagem Bunda, mugi binaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken wonten giaran ronda malam. Tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Sak menika pengarepan saking 29 kagem Bunda Surati langsung kemawon sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan sedaya sakmenika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalam menika. Kagem para pamirsa, sakmenika ingkang badhe nderek regengaken tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 kali 7 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken sekar lunga saking Dori Harsa sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

pagi baru pamiyarso, telu menikoi tuan permadi badi pamit, wonten kiaran ronda malam, sekalipun campur sari campuran, dinten menikoi dinten, Senin 11 Mei tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang tasih midhangetaken. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi panjenengan sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu. Sebagai Zat yang Maha Kuasa, bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Metro Buana akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda. Dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Nah, untuk UMKM-nya, Desa Krikilan merupakan desa wisata rintisan ya, Mitra Buana dan pendengar, yang kaya akan potensi pariwisata seni dan budaya. Di samping itu, Krikilan memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah, seperti padi, kemudian ada kacang, singkong, pisang, dan lainnya. Hasil alam tersebut diolah menjadi produk pangan dengan memanfaatkan keterampilan juga kekreatifan yang dimiliki masyarakat Krikilan sendiri gitu. Sehingga terciptalah inovasi-inovasi produk pangan yang kreatif dan inovatif serta berkualitas. Produk UMKM di Desa Krikilan sendiri terdiri atas berbagai pakaian, makanan, dan juga kerajinan ya. Masyarakat tergabung dalam paguyuban UMKM Desa Krikilan. UMKM menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan perekonomian daerah dengan meningkatkan keterampilan dan juga kekreatifan masyarakat khususnya perempuan, memperkecil pengangguran di desa, dan mengembangkan potensi sumber daya alam SDA dan sumber daya manusia SDM yang ada di desa. Nah, itu tadi jalan-jalan kita ke Desa Krikilan untuk pagi ini, Mitra Buana dan pendengar. Semakin kita tahu, semakin kita sayang ya dengan wilayah Sragen ya, ternyata luar biasa begitu. Sementara, sembari kita menantikan hubungan langsung dengan RRI Pro 3 Jakarta, tembang-tembang di Jelajah Bumi Sukawati masih akan Rara hadirkan untuk Anda. Menyusul Mas Wisnu Jaya dengan Pujaningsih untuk Anda. Rara punya Mbak Happy Asmara kali ini, Kembang Wangi.

Lamunan dari Mbak Dian Salindri mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita ya. Selepas warta berita nanti Rara masih akan lanjut kembali untuk menemani Anda sampai jam 7. Tugas Rara pagi ini untuk Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Jangan saya bergeser. Harap masih akan terus menemani Anda sampai jam 7 pagi. Terima kasih. Semangat pagi. Sukses selalu untuk Anda. Enio Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Selamat pagi mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Bagi warga usia produktif serta mengoptimalisasi penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Kita ke informasi luar negeri, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, menyatakan bahwa Iran saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat hingga ekonominya disebut mendekati keruntuhan. Sementara pemerintah Amerika Serikat juga akan menegaskan terus menjalankan kebijakan tekanan ekonomi maksimum kepada Iran melalui operasi Economic Fury. Dari dunia olahraga, Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat di puncak klasemen sementara Berlin Super League yang usai sama-sama mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan. Persib tetap memimpin klasemen berkat unggulan dari head-to-head, sementara persaingan menghindari degradasi masih melibatkan Madura United dan Persisolo.

0: Sekjen ASEAN Kao Kim Horn menyatakan pihaknya optimis negosiasi kode etik Laut Cina Selatan atau COC-LCS akan rampung di 2026. Sekjen Kao mengungkapkan negosiasi oleh tim ASEAN dan Tiongkok saat ini masih berlangsung. Selengkapnya kita bergabung bersama Retno Mandasari.
1: I remain very optimistic that the COC negotiation.
2: Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Horn menyatakan pihaknya optimistis negosiasi Code of Conduct atau Kode Etik Laut Cina Selatan atau COC-LCS akan rampung pada 2026. Sekjen Kao mengungkapkan negosiasi

0: oleh tim ASEAN dan Tiongkok saat ini masih berlangsung. Hal itu disampaikannya dalam press briefing kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Menurut Sekjen KAU, sejumlah faktor diyakini dapat mendukung upaya tercapainya penyelesaian negosiasi COC Laut Cina Selatan oleh kedua belah pihak. Seperti adanya mekanisme pertemuan rutin setiap bulan, beragendakan melanjutkan proses negosiasi. Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok dikatakan tidak mengubah target penyelesaian negosiasi COC Laut Cina Selatan. Kedua pihak disebut berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi pada 2026.
1: Terkait kerangka waktu, pada 2023 di Jakarta, kita telah sepakat negosiasi COC harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yakni pada 2026. Saya ingin mengatakan bahwa saya memiliki keyakinan dan optimisme yang besar bahwa COC dapat diselesaikan tahun ini.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono, usai pertemuan ke-8 Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Teresa Lazaro, April lalu di Jakarta, mengatakan Indonesia mengharapkan proses negosiasi COC Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan ASEAN rampung pada tahun ini.
2: Kita berharap COC bisa ditandatangani tahun ini. Tadi juga sama-sama kita berharap bisa selesai tahun ini. Kemudian ya kita akan cari jalannya bagaimana itu bisa terjadi. Berharap tidak lagi berlarut-larut.
0: Sebelumnya Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing dalam media salon Maret lalu di Jakarta mengungkapkan Tiongkok memastikan ingin menyelesaikan negosiasi COC Laut Cina Selatan dengan ASEAN pada tahun ini. Menurut Wang, Tiongkok ingin kerjasama dengan ASEAN untuk menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut perdamaian dan kerjasama, sebab Laut Cina Selatan dinilai sebagai jalur sangat penting untuk pelayaran hingga perdagangan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: It's because there are three reasons for me.

0: Kita beralih. Kita beralih ke informasi dari lainnya. Pendengar pemirsa, pasca terjadinya dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresa Yogyakarta, Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan agar seluruh pengasuh harus lolos dalam psikotes. Kami hadirkan laporan selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, ya, dan anak-anak kita ini kan juga harus dilindungi.
2: Komisi Nasional Komnas Perlindungan Anak mendesak pembenahan sistemik terhadap operasional tempat penitipan anak. Salah satu yang terpenting terkait kewajiban pelaksanaan psikotes bagi setiap pengasuh yang terlibat langsung dalam aktivitas daycare sehari-hari. Desakan ini menyusul kasus yang terjadi di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Komisioner Bidang Edukasi dan Sosialisasi Komnas Perlindungan Anak, Cornelia Agata, menegaskan, selain masalah izin dan fasilitas seperti CCTV, aspek mentalitas pengasuh adalah hal yang mutlak.
3: Harus mendorong untuk ada pembenahan, ya, untuk pemantauan pengawasan, terutama juga bagaimana kerjasama dengan dinas-dinas, ya kan, masyarakat juga. Dan kita juga memberikan seperti kayak masukan-masukan, misalnya selain masalah regulasi dan sebagainya, bagaimana sebetulnya untuk penguatan sistem di dalam daycare itu seperti apa? Ya kayak misalnya CCTV, terus selain juga izin, ya, perizinan, terus pengawasan, terus juga menurut saya psikotes itu penting loh.
2: Cornelia Agata menekankan, siapapun yang menjalankan program penitipan anak harus memiliki perspektif perlindungan yang kuat, bukan sekadar menjalankan bisnis.
3: Harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak, itu yang penting. Kalau megang anak gitu, ya, kita ngasuh anak, apalagi anak yang dititipkan pada kita, itu kan amanah, dan kita bicara harus ada hati nurani, harus ada rasa kemanusiaan, harus ada empati. Aduh, saya sedih kalau ngomongin gini, ingat anak-anak itu di gitu. Oke, jadi ya, saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan di dalam. Jadi saya berharap, mohon kepada siapapun yang saat ini menjalankan menjalankan program pada penitipan anak gitu kan, atau ya apapun yang berkaitan dengan anak, itu harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak yang utama itu adalah empati, gitu aja.
2: Sementara Kepala DP3 AP2KB Kota Yogyakarta, Retna Ningtyas, mendukung upaya tersebut. Ia berharap psikotes bisa masuk ke dalam regulasi dan menjadi ketetapan yang harus dijalankan seluruh pengelola daycare di wilayahnya.
4: Ini harusnya masuk di kedepannya, ini ya, masuk di regulasi, ya. Jadi bagaimana pada saat merekrut pengasuh itu ada tes psikologi, sehingga tidak hanya asal ngambil orang kamu jadi pengasuh, tidak, tetapi ada tes psikologi sehingga pengasuh ini lolos dulu dan dia selesai dulu dengan masalahnya, sehingga begitu dia memegang anak dia sudah tidak melampiaskan itu ke anak-anak, tetapi karena dia sudah lolos dari tesnya.
2: Komnas Perlindungan Anak berharap dari hasil pertemuan dengan Pemkot diharapkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus Little Aresa secara tuntas dan melakukan perbaikan regulasi.

0: Kita ke informasi lain, kali ini ribuan keluarga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Pengunduran diri dilakukan secara sukarela karena mereka menilai sudah mampu secara ekonomi. Dari Padang, Bobby Febrianda melaporkan.
1: Wakil Bupati Kabupaten Solok, Chandra, mengatakan lebih dari 1.300 warga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa sudah mampu secara ekonomi. Menurutnya, data warga dimaksud diperoleh setelah pemerintah Kabupaten Solok melakukan langkah transparansi melalui program labelisasi rumah penerima bantuan sosial. Chandra menyampaikan, sinkronisasi dan pemutakhiran data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja penerima bantuan pemerintah.
2: Termasuk yang paling bagus tentang update pemutakhiran data berkat kolaborasi kita dengan BPS, kemudian teman-teman PKH dan TNI di lapangan. Data ini bisa kita maksimalkan untuk memperbaikinya supaya bantuan pemerintah ini tepat sasaran. Lebih dari 1.300 orang yang dengan kesadaran sendiri tidak lagi di desil yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Rahmadanur, mengungkapkan pentingnya saat ini validasi data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Apalagi data yang akurat menjadi dasar utama dalam menentukan masyarakat yang layak menerima bantuan dari pemerintah.
3: Data-data kita memang harus perlu kita validasi atau akurat. Untuk tepat sasaran itu tentu kita melihat betul gitu. Siapa yang betul-betul yang mendapat bantuan sosial ini tepat sasaran. Tuan masyarakat kita memang cukup banyak.
1: Desmalia menambahkan, Dinas Sosial bersama BPS, pendamping program Keluarga Harapan, serta para petugas lapangan terus melakukan pembenahan dan verifikasi data secara menyeluruh. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tidak salah sasaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sumatera Barat, kita ke Sampang, Madura. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja menjelang Idul Adha. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
4: Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan.
5: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja hingga malam hari. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki, menyebut kegiatan rutin dilakukan setiap tahun untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dokumen kesehatan hewan kurban. Biasanya jam kerja sampai pukul 16.00, namun mendekati hari H dijadwalkan hingga pukul 21.00, bahkan 24.00 waktu Indonesia Barat. Ali menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan langsung oleh petugas lapangan di kecamatan, termasuk vaksinasi dan pengecekan syarat sesuai daerah tujuan. Dokumen resmi kemudian diterbitkan oleh dinas dan berlaku satu kali keberangkatan atau maksimal satu bulan.
4: Di lapangan tetap dilakukan prosedur pemeriksaannya petugas kami. Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan. Kalau sudah berangkat berarti dokumen itu sudah nggak berlaku. Atau sudah lebih dari satu bulan itu harus memperbarui lagi.
5: Sementara itu, Sahril Abdillah, pemilik Abdi Farm di Galis Bangkalan, menyebut pengurusan dokumen biasanya dilakukan menjelang pengiriman hewan kurban, terutama H-3 hingga H-1 Idul Adha. Ketika sapi tersebut hendak dikirim dengan proses cepat dan mudah.
6: Terjadi kebanyakan di kandang kami itu H-3 sampai H-1. Kalau barang belum laku kita nggak berani ngurus dokumen, tapi nggak berangkat. Sapi ini harus memiliki identitas untuk menghindari tindakan kriminalitas. Potensi sapi ini sangat besar.
5: Syahril menambahkan, tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban. 60% diantaranya sudah terjual dan stoknya tetap stabil. Dan hewan kurban harus memiliki identitas untuk menghindari kriminalitas.
7: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kinerja penyaluran transfer di daerah ke Kalimantan Barat hingga April 2026 ternyata terus menunjukkan progres yang positif. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat kini tercatat mencapai 6,14% atau tertinggi di regional Kalimantan. Laporan lengkapnya disampaikan Gulista Kisra.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan atau DJPB Provinsi Kalimantan Barat merilis perkembangan APBN daerah edisi bulan April 2026. Dalam konferensi pers tersebut, penyaluran transfer ke daerah di Kalimantan Barat disebut terus mengalami peningkatan. Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan bahwa Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi penyaluran transfer tertinggi. Hingga bulan April 2026, dana transfer yang telah tersalurkan mencapai ratusan miliar rupiah. Disusul dengan Kabupaten Sambas dengan penyaluran dana desa dan bantuan operasional pendidikan yang cukup besar.
2: Selain dari itu masih berprogres semuanya dan total yang sudah disalurkan untuk seluruh Provinsi Kalimantan Barat, baik provinsi maupun 14 kabupaten kota ada sekitar 800 miliar untuk transfer ke daerahnya. Sementara untuk pendapatan dan belanjanya itu memang sampai saat ini yang realisasi APBD-nya itu Kabupaten Ketapang paling tinggi, realisasi pendapatannya 421 miliar dan belanjanya 337 miliar.
1: Selain penyaluran transfer daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Rahmat mengatakan Kabupaten Ketapang tercatat memiliki realisasi pendapatan dan belanja yang tertinggi. Sementara Kabupaten Kuburaya mencatat surplus APBD terbesar pada triwulan pertama tahun 2026. Di sektor ekonomi, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% secara tahunan. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional. Inflasi Kalimantan Barat pada bulan Maret 2026 tercatat sebesar 2,89%. Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, dan telur ayam disebut menjadi faktor utama pendorong inflasi.
2: Mungkin pertumbuhan ekonomi gitu ya. Inflasi Maret 2026 itu untuk YOY itu 2,89%. Memang kalau kami lihat diikuti komoditasnya utamanya tarif listrik, emas, perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, telur dan ayam. Nah, itu memang sejalan dengan yang disampaikan oleh BPS dan sepertinya sejalan dengan kondisi perekonomian di Kalimantan Barat. Kalau lihat pertumbuhan ekonominya juga kebanyakan yang didrive oleh belanja rumah tangga dan belanja pemerintah yang punya multiplier effect ke belanja rumah tangga itu sejalan dengan konsumsi masyarakat yang tadi menyebabkan inflasi. Tapi masih secara general dan kondisi perekonomian Kalbar lebih baik, di mana pertumbuhan ekonominya Kalimantan Barat 6,14%.
1: Meski demikian, kondisi perekonomian di Kalimantan Barat dinilai masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi daerah didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang dinilai memiliki efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menilai kemunculan homeless media menjadi fenomena yang tidak terhindarkan di tengah berkembangnya ruang ekspresi digital masyarakat. Kami akan hadirkan laporan dari Elena Zahra berikut ini.
3: Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa.
4: Ketua Dewan Pers Indonesia Profesor Komarudin Hidayat menilai kemunculan homeless media merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari di era digital. Menurut Profesor Komarudin, teknologi digital menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan berekspresi secara mandiri. Meski demikian, ia menekankan perlunya mitigasi untuk mencegah dampak konten negatif yang merugikan masyarakat. Dewan Pers juga menilai regulasi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari disinformasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.
3: Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa diadakan, diberi regulasi, sehingga melindungi masyarakat jangan sampai jadi korban. Nah, ini perlu dibicarakan bersama dengan berbagai stakeholder.
4: Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi Republik Indonesia Ujang Komarudin menilai sebagian publik mulai mencari alternatif informasi melalui homeless media. Menurutnya, media konvensional perlu menjaga independensi dan integritas pemberitaan agar tetap dipercaya masyarakat. Ujang juga menyebut homeless media menawarkan alternatif informasi yang terasa lebih dekat secara emosional dengan publik. Namun menurutnya, banyak akun homeless media belum memiliki identitas dan mekanisme pengawasan yang jelas.
5: Perlu juga dipertimbangkan bagaimana ke depan, bahwa katakanlah ketika media homeless itu menjadi primadona ya bagi anak-anak muda, tapi di saat yang sama juga memang tadi harus paling tidak tanda kutip didaftarkan ya secara aturan agar memang ke depan berita-berita memang yang muncul dari teman-teman media homeless itu betul-betul bisa dipercaya.
4: Menurut Dewan Pers, pemerintah dan komunitas pers perlu membahas regulasi bersama untuk mengawasi perkembangan homeless media. Literasi digital juga dinilai diperlukan agar masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi di media sosial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan seperti biasa, kami akan menghadirkan di musim haji 2026, yaitu sebuah kisah yang sangat inspiratif. Kali ini adalah kisah Jumriah, jamaah haji asal Merauke pengguna kursi roda yang akan melakukan ibadah haji meski tidak dapat berjalan normal. Informasinya kami hadirkan dalam feature Menuju Baitullah yang disampaikan oleh rekan kami dari Merauke, Ardi Razaki.
6: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.

0: Hari itu, seorang wanita dengan menggunakan kursi roda nampak akan memasuki areal Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dengan bantuan anak dan menantu, akhirnya wanita itu dapat memasuki pintu masjid. Wanita itu bernama Jumriyah. Ia merupakan salah satu calon jemaah haji asal Merauke yang akan menunaikan rukun Islam kelima.
1: Gimana Bu rasanya bisa naik haji, Bu?
2: Iya. Senang sekali. Menunggu sampai 12 tahun baru kita jalan ini.
0: Wanita berusia 55 tahun ini mengungkapkan ia tidak dapat berjalan normal akibat penyakit stroke sejak 7 tahun lalu.
1: Sakit apa, Ibu?
2: Stroke.
1: Oh, stroke ya. Sudah berapa lama sakitnya?
2: Sudah 7 tahun.
1: 7 tahun ya?
2: Iya.
1: Oh. Ibu berangkat sama siapa?
2: Saya.
1: Ibu usianya berapa sekarang, Bu?
2: Sekarang 55.
1: 55 ya.
2: 68.
1: Terus penyakit stroke-nya itu sejak kapan, Bu?
2: 2016.
0: Meskipun mengalami kendala tidak dapat berjalan normal, tetapi ia tetap bertekad dapat melaksanakan ibadah haji.
1: Ibu dengan kondisi ada gangguan kesehatan gini tetap harus berangkat. Bisa ya.
2: Karena waktu kita mendaftar saya belum begini sebenarnya.
0: Ketua rombongan 7 jemaah haji Merauke, Ahmad Nurung, mengaku salut melihat semangat Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji, meskipun tidak dapat berjalan normal.
3: Kalau saya lihat, memang beliaunya secara ininya sehat, tetapi memang hanya fisiknya beliau itu memang tidak bisa berjalan sendiri, harus dipapa atau menggunakan kursi roda.
1: Jadi dia tetap niat untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci ya Pak ya?
3: Iya, Alhamdulillah jadi memang niatnya sangat antusias. Beliau semangat sekali untuk ikut melaksanakan ibadah haji tahun ini.
0: Pelaksana tugas penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Merauke Amran Al-Kasdijal juga mengaku salut melihat niat tulus Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji.
4: Kalau kita melihat adalah memang betul adalah dia semangat dan kuat, bahkan dia jalan. Hanya kelihatannya saja, kemudian hanya modelnya, tetapi dia adalah kuat dan lain sebagainya. Memang sudah dilatih pada saat fisiknya, bahkan dilatih untuk jalan sebagainya, sehingga dianggap bahwa tim kesehatan adalah layak untuk berangkat.

0: Sosok wanita bernama Jumriah menjadi contoh bahwa gangguan kesehatan bukan menjadi halangan untuk menunaikan ibadah haji.
1: Insya Allah dengan keberangkatannya mama bisa sembuh, bisa semakin dekat sama Allah, bahagia dengan bapak dan mama di sana, dan kembali ke Indonesia menjadi kediaman.

sang anak bernama Nilawati memiliki harapan besar adanya mukjizat agar ibunya yang telah menanti 13 tahun dapat sembuh ketika berada di tanah suci dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji mabrur.

Fitur menuju Fitur kisah menuju Baitullah tadi menutup rangkaian warta berita pada pagi hari ini. Namun, saya pastikan kami masih akan menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Demikian mitra Bone dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rarang kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini dari saat sekarang sampai di jam 7. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya siap Rara untuk Anda menemani apapun aktivitas pagi Anda terangkum di Sragen hari ini. Mengawali jumpa kita pagi ini ada koleksi dari Sal Priyadi. Ada titik-titik di ujung doa mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Untuk informasi Rara akan diri untuk Anda saat lagi. Jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
0: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Informasi untuk Anda dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id, mengenai Piala Bupati 2026 dimulai, Bupati Sigit tekankan sportivitas dan persaudaraan. Mitra Buana dan pendengar, dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id, diinformasikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas resmi membuka turnamen sepak bola Piala Bupati Sragen 2026 dengan melakukan kick-off pertandingan antara Kecamatan Jenar melawan Kecamatan Tangen di lapangan Panti Rejo Sukodono pada hari Senin 11 Mei 2026. Turnamen tersebut menjadi ajang kebangkitan sepak bola antar kecamatan di Kabupaten Sragen setelah cukup lama vakum. Pembukaan berlangsung meriah dan disambut antusias masyarakat yang memadati lapangan. Sebelumnya, turnamen sepak bola Piala Bupati Sragen 2026 juga telah dimulai di lapangan Pungsari Plupuh melalui pertandingan antara Kecamatan Kali Jambe melawan Kecamatan Tanon pada Minggu 10 Mei 2026. Pada waktu yang sama, pertandingan lain juga digelar serentak yakni Kecamatan Gemolong melawan Kecamatan Sumberlawang serta Kecamatan Sragen menghadapi Kecamatan Sidoharjo di lapangan Sidodadi Masaran. Dalam sambutannya, Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa turnamen sepak bola bukan hanya tentang kemenangan dan kekalahan, tetapi menjadi sarana membangun sportivitas, disiplin, dan persaudaraan antar masyarakat Sragen. Ditegaskan, seluruh pemain diperbolehkan menampilkan kemampuan terbaik di lapangan, namun tetap harus menjaga persaudaraan sebagai sesama warga Sragen. Bupati juga mengapresiasi kerja keras para camat dan panitia yang mampu mempersiapkan turnamen dalam waktu singkat hingga dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, diminta wasit, hakim garis, dan seluruh panitia untuk menegakkan aturan pertandingan secara adil agar seluruh laga pertandingan sportif dan fair play. Turnamen Piala Bupati Sragen 2026 akan digelar di 4 kawedanan. Nantinya para juara di masing-masing wilayah akan melaju ke babak 8 besar yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Taruna pada 17 Mei 2026 mendatang. Menariknya, pertandingan turnamen tersebut juga disiarkan secara langsung melalui live streaming oleh 10 stasiun televisi lokal sehingga dapat disaksikan masyarakat secara luas. Secara resmi dibuka turnamen sepak bola tahunan tersebut. Demikian informasi untuk Anda, Piala Bupati 2026 dimulai, Bupati Sigit tekankan sportivitas dan persaudaraan. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk Sragen hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih kebersamaannya dan selanjutnya Anda bisa menyimak acara-acara dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kita pamit, terima kasih. Semangat pagi, sukses selalu untuk Anda. Enyo, gereng.
1: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
2: Jelas toh, Bu. Mergo oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bulelan, ora bokap.
1: Apa ya isi nganggo pupuk dasar kaya orealan, sak panunggalane, Pak?
2: Pupuk dasar kuwi wajib, mergo urusane patilan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging, ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
3: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan. Abitani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.